0: Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini ada informasi ya tentang Stray Kids yang ternyata mengikuti jejak dari BTS ya. Ogah kirim karya ke Grammy Awards 2027. Jadi grup K-pop Stray Kids tidak akan mengajukan karya musik mereka untuk Grammy Awards 2027. Nah, keputusan ini sejalan dengan langkah BTS yang sebelumnya memilih tidak mengirimkan musik mereka untuk ajang penghargaan bergengsi tersebut. Jadi agensi Stray Kids JYP Entertainment mengkonfirmasi kalau grup beranggotakan 8 orang itu tidak mengajukan karya apapun untuk dipertimbangkan dalam Grammy ke-69. Nah, keputusan itu muncul kurang dari sehari setelah Recording Academy, organisasi penyelenggara Grammy, mengumumkan bahwa kategori Best Asian Music Performance tetap digelar pada Grammy 2027 ya. Jadi Stray Kids sebelumnya dipandang sebagai salah satu kandidat kuat untuk kategori tersebut. Grup beranggotakan 8 orang itu telah 9 kali menduduki posisi puncak Billboard 200, tangga album utama di Amerika Serikat. Selain itu, seluruh anggota dari Stray Kids memiliki hak suara dalam Grammy. Karenanya, aksi boykot dari Stray Kids akan menjadi pukulan telak bagi Grammy Awards.

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih. Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis. Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
1: Yahoo!
0: Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja. Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
1: Let's go!
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama

Thank you nih buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar lagi di 081327312222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Ya, tadi aku nanya ke kamu, selain tidur kamu, ya, apa yang berantakan dalam hidup kamu, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi. Aku pengen sapa, ada dari Pipiu. Hai Pipiu. Katanya kamarku, Kak, berantakan pol, belum sempat beresin lagi karena lagi stres berangkat pagi, pulang malam pol. Aduh, Pipiu, semangat ya Pipiu ya. Oke, terus juga aku pengen sapa, ada dari Arelia ya. Katanya kalau Arelia tuh rencana diet aku, Kak, yang langsung bubar jalan berantakan gara-gara aroma nasi uduk tetangga. Beneran menggoda iman, Kak. Aduh, jadi pengen langsung sarapan nasi uduk. Oke. Okay. Ada dari Putri, katanya feed medsos aku isinya foto random semua, berantakan banget. Soalnya aku tuh orangnya cuek banget kalau soal estetika konten. Oke. Okay. Kalau Rania katanya isi pikiran aku nih yang berantakan, penuh sama list belanjaan dan tagihan bulanan. Padahal ya pagi ini aku juga belum sempat ngopi, Kak. Aduh, rasanya pusing gitu. Oke. Ada dari Gilang katanya, yang berantakan rambut aku sih, Kak, pas bangun tidur beneran kayak sarang burung kena badai, saking susahnya disisir. Oke, okay, thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari Ed Sheeran ya, yang akhirnya mendapatkan musisi tamu pertama untuk turnya usai dia mendepak Macklemore ya. Jadi setelah ditinggalkan oleh banyak musisi pendukung menyusul kontroversi terkait rapper Macklemore ya, Ed Sheeran akhirnya mendapatkan tamu spesial pertama dalam tur konsernya. Nah, musisi itu mantan vokalis The Fray, yaitu Isaac Slade ya. Dalam penampilannya di Atlanta pada hari Sabtu 3 Oktober, Slade juga menyampaikan pandangannya mengenai perang di Gaza. Slade yang kini berusia 45 tahun membuka konser Sheeran di Mercedes-Benz Stadium dengan membawakan sejumlah lagu hits The Fray seperti How to Save a Life dan You Found Me. Dan dia sebelumnya pernah tampil bersama dengan Sheeran di Toronto pada bulan Agustus sebelum polemik Macklemore mencuat. Dan 3 konser terakhir Sheeran berlangsung tanpa tamu spesial maupun musisi pembuka. Sejumlah artis ya, termasuk Finis dan juga Lucas Graham menarik diri dari tur tersebut sebagai bentuk solidaritas kepada Macklemore. Dan sebelumnya memang Macklemore ini dikeluarkan dari rangkaian tur bulan lalu setelah menyampaikan dukungan kepada Palestina pada konser di New Jersey. Dan saat konser di Atlanta, Slade menyerukan agar masyarakat mencari titik temu di tengah konflik ya, dan perdamaian bukan berarti tidak adanya konflik, karena menurutnya perdamaian membutuhkan kemampuan untuk memahami berbagai sisi serta menampung keindahan, tragedi, kesedihan dan kehidupan ya. Dan Slade berharap masyarakat dapat menemukan jalan keluar bersama.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Pasta Kacang Merah adalah sebuah novel karya Durian Sukegawa. Novel ini menggambarkan pentingnya menerima diri sendiri dan orang lain, terlepas dari latar belakang atau masa lalu mereka. Tokoh utama Sentaro yang menjalankan toko dorayaki bertemu dengan Tokue, seorang wanita tua dengan pengalaman hidup yang penuh cobaan. Tokue memiliki keterbatasan fisik akibat penyakit lepra yang dideritanya sejak muda. Meskipun diabaikan dan dijauhi oleh masyarakat, Tokue menunjukkan keahliannya dalam membuat pasta kacang merah yang luar biasa. Dan melalui ini, dia mengajarkan Sentaro dan pembaca tentang pentingnya memahami dan menerima orang lain tanpa prasangka. Melalui pengalaman yang pahit, Tokue berbagi pandangan tentang bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana dan menghargai setiap momen. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai kehidupan meskipun dipenuhi dengan kesulitan dan penderitaan, serta untuk menemukan kebahagiaan dalam tindakan sederhana dan hubungan antar manusia. Novel ini juga mengeksplorasi tema pengampunan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sentaro merasa terjebak oleh kesalahan masa lalunya, tetapi melalui interaksinya dengan Tokue, dia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri dan orang lain, serta bergerak maju dengan hidupnya. Tokue juga menunjukkan bagaimana memaafkan masa lalu yang penuh dengan diskriminasi dan pengucilan adalah langkah penting untuk penyembuhan dan kedamaian batin. Secara keseluruhan, Pasta Kacang Merah adalah cerita yang penuh harapan tentang bagaimana pertemuan yang tampaknya sederhana bisa mengubah hidup seseorang dan membuka mata mereka terhadap nilai-nilai yang lebih mendalam dalam hidup. Demikian esensi buku Pasta Kacang Merah karya Durian Sukegawa. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, nanti habis ini ya aku bakal online di TikToknya Prodia @radirprodiapwt. Jadi buat kamu yang sekarang lagi scroll-scroll TikTok gitu ya, terus kayak lagi sedikit santai sebelum memulai dengan kesibukan-kesibukan kamu ya, buruan aja kamu boleh join ya di TikToknya Prodia @radirprodiapwt. Nanti kamu bisa langsung komentar seputar tema kita hari ini gitu ya. Selain tidur kamu, apa yang berantakan di hidup kamu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you banget nih buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @ararinpro2pwt ya. Aku pengen sapa dulu, ada dari Zivana ya. Katanya manajemen waktu aku kacau parah kak, pokoknya berantakan. Sampai sering hampir telat kerja padahal aku udah bangun sejak subuh ya. Terus ada lagi dari Tirta, katanya meja rias aku nih kak yang berantakan, penuh dengan tumpahan bedak, lipstik berceceran. Gara-gara aku buru-buru dandan pagi tadi ya, karena takut telat nyampe tempat kerja kak. Oke. Terus juga selamat pagi ya, aku pengen sapa nih, ada dari ada dari Alia ya. Kalau Alia katanya yang berantakan banget tuh jadwal aku kak, karena kayak kekurangan waktu, padahal ya tiap hari waktunya sama 24 jam, tapi kayak semuanya tuh gak bisa selesai tepat waktu. Jadi kayak berantakan banget manajemen waktu aku. Terus ada lagi dari Gita ya. Kalau Gita katanya yang berantakan itu dompet aku sih kak. Beneran dah, berantakan banget kak. Jadi kayak gak dipisahin mana yang receh, mana yang uang yang lebih gede. Udah aku tumpuk-tumpuk aja, aku taruh di dompet, giliran nanti kalau misalkan pas butuh bingung sisa duitnya udah tinggal berapa yang cash. Oke. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya pagi ini.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Oke, thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT ya. Selamat pagi, good morning buat Hilda. Hai Hilda, selamat pagi ya. Terus aku juga pengen sapa ya, ada Mbak Yeni Nanai. Halo, selamat pagi Mbak Yen gitu ya. Buat apa namanya yang belum join, ditunggu gitu ya joinnya ya. Aku pengen baca dulu komentarnya. Kalau Hilda katanya yang apa nih, yang berantakan apa? Sebentar. Katanya kalau Hilda tuh yang berantakan ya, itu adalah makannya gitu ya, dan juga kesehatan mentalnya nih lumayan lagi berantakan. Oke, terus kalau Mbak Yeni katanya pikirannya aku yang lagi berantakan nih, mikirin sedunia, sedunia dipikirin, gak usah mikirin sampai ke dunia-dunia ya kebanyakan ya. Oke, thank you juga buat siapa nih, buat Irham Todi Prasojo juga thank you. Selamat pagi, yang belum join silahkan join ya di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Kau bisa langsung komentar juga. Tema kita hari ini adalah seputar tidur yang berantakan ya. Selain tidur yang berantakan ya, kira-kira apa nih yang berantakan dalam hidup kamu, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, ditunggu komentarnya, nanti bakal aku bacain langsung live ya. Jadi drop komen kamu di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu.

0: Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat kecil, tapi bayangkan jika jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari. Sampah menumpuk, sungai tercemar, udara semakin kotor, dan alam perlahan kehilangan keseimbangannya. Padahal, menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal besar. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi sampah plastik dengan beralih bawa wadah sendiri dan gunakan tas kain guna ulang. Ingat, bumi bukan hanya tempat kita tinggal hari ini. Bumi adalah rumah yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, jangan tunggu orang lain untuk berubah. Mulailah dari kita. Mulailah dari sekarang. Karena menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

Thank you banget buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Aku sorry banget, minta maaf ya tadi agak dicuekin bentar karena emang agak hektik pagi hari ini ya. Thank you buat Mbak Yeni yang masih setia, Hilda juga, trio BBQ, Mbak Ailuna Ayu, ada Dis Rega juga, ada siapa nih, Kimpul Holics ya juga terima kasih, ada Irham juga thank you, Tommy juga terima kasih, siapa lagi yang belum disapa ya, Mbak Yeni Nana ya pasti ya, tadi udah ya, thank you ya. Aku pengen baca komentarnya dulu ya. Oke, tadi aku nanya kamu, selain tidur kamu apa sih yang berantakan gitu ya dalam hidup kamu. Tadi yang aku baca baru si Hilda sama Mbak Yeni ya, terus aku juga pengen sapa Irham ya. Kalau Irham yang berantakan keuangan, pola makan dan keputusan hidup, tidur cuma salah satu korban aja kak. Oke baik ya. Terus juga kenapa bisa berantakan? Karena hidup saya konsepnya open space, semua masalah bebas berserakan. Waduh, ngeri banget nih Irham ya. Terus selamat pagi juga ini. Siapa ya, ada Cah Gombong Danasti juga terima kasih udah join pagi ini. Terus ini yang gak ada namanya punya A gitu ya profilnya ya, aku lihat juga bingung ya, admin AHA atau apa tadi ya. Oke, ada Mbak Luna juga, selamat pagi Mbak Luna. Oke, mana nih apa komentarnya ya. Oke, kalau Mbak Luna katanya sebel banget nih sama orang yang ngutang ditagi galak, gak mikir kita juga butuh duit gitu kan. Oke. Terus ada Zi juga, selamat pagi ya. Terus ada siapa lagi nih ya, sebentar. Iya, ternyata kalau yang A, simbolnya A, yang berantakan hati dan pikiran aku kak, soalnya gak sejalan. Baiklah ya. Oke. Oh ini disapa nih Mbak Hani, selamat pagi gitu katanya ya. Oke, ini ada dari Tommy-nya apa Mbak Hani ya tanya. Terus ada lagi dari Enul Chan juga, selamat pagi, katanya yang berantakan cuciannya kak, banyak banget belum dilipetin. Oke, ada Lexi juga, selamat pagi Lexi, katanya selain tidur kisah percintaan yang berantakan, udah pokoknya udah buyar kayak gitu. Oke, terima kasih buat semuanya ya udah komentar pagi ini ya, dan pastinya teman Pro 2 nanti untuk hari Senin ya kita bakal ada informasi seputar Kita Indonesia, dan nanti dari jam 9 sampai jam 10 aku bakal ditemenin sama Jihan nanti ya. Oke, jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang Indonesia, yang terbayang mungkin ada ribuan pulau, beragam budaya dan juga masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi tahu gak sih kalau kekayaan Indonesia itu juga bisa kita dengarkan melalui bahasa. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang keberagaman bahasa Indonesia. Langsung aja ya Teman Pro 2 ya. Indonesia ini memang dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Dan masyarakatnya tuh memiliki suku, bahasa, budaya, tradisi dan juga kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini bukan alasan untuk terpecah, tapi menjadi identitas yang membuat Indonesia begitu kaya. Keberagaman seharusnya gak bikin kita tuh jadi mencari siapa tuh yang paling benar atau paling unggul. Tapi belajar bahwa Indonesia memang dibangun dari banyak perbedaan yang hidup berdampingan. Nah, salah satu bentuk keberagaman Indonesia yang paling terasa ya, tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa ya. Pasti semuanya setuju dengan hal ini. Karena tiap daerah tuh punya bahasa dan logatnya masing-masing. Ada yang berbicara dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak, Madura, hingga Banyumasan. Nah, perbedaan cara berbicara terkadang menjadi bahan candaan. Tapi sebenarnya bahasa daerah merupakan kekayaan yang patut dijaga. Di tengah banyaknya bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan yang memungkinkan kita saling memahami tanpa harus kehilangan identitas masing-masing.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya Tel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Dede, Mama. Pergi, Mama.
2: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
3: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kita lagi bahas seputar keberagaman bahasa ya di Indonesia ya. Salah satunya adalah bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda ini merupakan salah satu bahasa daerah yang banyak digunakan di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat dan sebagian wilayah Banten. Bahasa ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Sunda dan juga digunakan dalam berbagai situasi, baik dalam keluarga maupun kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa Sunda juga memiliki sejarah panjang dan terus berkembang seiring perubahan zaman. Menariknya, bahasa Sunda memiliki beberapa variasi yang berkembang di wilayah berbeda. Nah, perbedaan itu bisa terlihat dari kosakata maupun cara penggunaannya. Bahasa Sunda juga memiliki tingkatan bahasa yang digunakan berdasarkan situasi dan juga lawan bicara. Keberagaman ini membuat bahasa Sunda tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat penuturnya.

0: saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk

Oke, teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal beralih ke Jawa Tengah ya, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Timur ya. Di sana kita bakal menemukan bahasa Jawa yang menjadi salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia. Nah, bahasa ini digunakan oleh masyarakat Jawa dan juga dapat ditemukan di berbagai wilayah lain karena persebaran masyarakat Jawa. Bahasa Jawa memiliki tingkatan penggunaan yang cukup khas. Ada ngoko, madya, dan juga kromo ya, yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan siapa lawan bicara dan juga situasi komunikasinya. Selain itu, bahasa Jawa juga memiliki berbagai variasi berdasarkan wilayah. Hal itu menunjukkan bahwa satu bahasa dapat memiliki kekayaan penggunaan yang sangat luas.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbo.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 yang terakhir kita beralih ke bahasa Madura yang merupakan bahasa daerah dari Pulau Madura, Jawa Timur. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat Madura dan juga dapat ditemukan di sejumlah wilayah lain, terutama di kawasan Jawa Timur. Nah, persebaran masyarakat Madura membuat bahasa ini ikut digunakan di luar wilayah asalnya. Bahasa Madura juga memiliki beberapa tingkatan bahasa yang penggunaannya dapat menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Selain menjadi alat komunikasi sehari-hari, bahasa ini tetap digunakan dalam lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Keberadaannya menunjukkan bahwa bahasa daerah dapat tetap bertahan meskipun penuturnya tersebar di berbagai wilayah.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus, tolong.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Oke teman berdua, dari bahasa Sunda, bahasa Jawa hingga bahasa Madura, kita dapat melihat betapa luasnya kekayaan bahasa yang dimiliki Indonesia. Setiap bahasa memiliki wilayah, sejarah dan juga karakteristiknya masing-masing. Namun seluruhnya berada dalam satu negara yang sama. Terima kasih sudah menemani perjalanan mengenai Indonesia melalui keberagaman bahasanya ya. Ya masih thank you banget ya kebersamaannya juga di Spada untuk edisi kali ini. Terima kasih juga untuk pengarah acara pagi hari ini, Jihan ya, di Spada untuk sesi yang terakhir. Nanti setelah ini bakal ada Feni yang temani kamu di Produa Hitlist dan juga Santai Siang. Thank you sekali lagi. Ketemu lagi bareng aku Siska besok pagi. Bye bye. Have a great day.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Berikut laporan dari Hanan Ma'ruf.
3: Tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota Koperasi Nelayan, Agus Mulyadi, mengatakan belakangan satu kapal dapat diborong seluruhnya. Ia menilai sistem tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tangkapan tetap masuk ke lelang terbuka. Menurut Agus, berkurangnya aktivitas lelang tidak hanya dirasakan pegiat lelang, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Ia menyebut buruh bongkar muat, angkutan, hingga kios di sekitar TPI ikut terdampak karena pembeli dari luar daerah tidak lagi memiliki banyak pilihan ikan untuk didatangi.
4: Kalau dibilang omset sih sangat menurun, karena dengan adanya istilahnya sistem lelang TPI kan semua bakul dari manca daerah kan hadir kan ke Tegal. Otomatis ya terdampak juga dengan kios-kios yang di sekitar TPI.
3: Sementara itu, pengolah ikan asin Kota Tegal Ahmad Alam Misbah menjelaskan berkurangnya ikan yang masuk lelang membuat dirinya semakin sulit memperoleh bahan baku. Selain pasokan menurun, harga ikan yang tersedia juga disebut semakin mahal sehingga berpengaruh terhadap produksi dan omset usahanya. Ahmad mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pengolahan ikan asin ikut terhenti dan berdampak pada pekerja yang terlibat di dalamnya. Pihaknya mendesak agar sistem lelang secara terbuka dikembalikan seperti semula guna memulihkan perekonomian masyarakat pesisir.
5: Infonya kan ikan sekarang diborong dan dijual di luar Kota Tegal. Jadi kita selaku pengolah ikan asin itu sangat terberatkan, sangat berat untuk mendapatkan ikan. Sekali dapat ikan itu ikan sudah mahal sekali.
3: Para pelaku usaha berharap pengelolaan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi di sekitar TPI. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Teman Prodo, itu dia Info Prodo edisi siang hari ini di hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Prodo yang dipersembahkan oleh Prodo FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Selamat siang, pagi menjelang siang ya. Kali ini ada aku barengan sama seseorang yang aduh fresh banget nih, kita kenalan dulu enggak sih siapa nih?
3: Halo teman Pro 2, selamat siang. Kembali lagi di
2: Pro 2 Hit List
3: ya. Bersama
2: siapa nih?
3: Bersama aku Lulu yang bakal nemenin kamu.
2: Oke, nanti kita bakalan temenin kamu ya teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12. Nanti kita ngapain aja nih di Pro 2 Hit List nih Lulu nih?
3: Untuk siang ini dari jam 10 sampai jam 12 nanti kita bakal puterin nih request-request teman-teman.
2: Betul.
3: Request lagu.
2: Yes.
3: Nanti teman-teman bisa request melalui Instagram @RRI dan melalui WhatsApp kita di
2: 0831-327-31-2222. Oke, atau lihat Instagram ya di @RRIPro2PWT. Nanti juga di TikTok kita bakal live ya Lulu ya di,
3: iya betul.
2: Sama Instagramnya juga sama di mana TikToknya?
3: Untuk TikToknya nanti di @RRIPro2PWT.
2: Nah, sebelum kita nunggu-nunggu ya requestan kamu kali ini, nanti juga aku bakalan kasih kamu informasi dari dunia musik bareng sama Lulu. Pokoknya kita bakal seru-seruan ya berdua dan bertiga.
3: Iya,
2: deh,
3: betul
2: sama-sama
3: sekali.
2: Ya
3: gak
2: sih Lulu ya. Kali ini kita ke satu lagu dulu ya Lulu, nih ada dari Piceko Tak Sedikit Lebih Lama.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Lagu apa
1: ya,
0: itu?
1: Lagunya ini dari Sabrina Leonor yang selesai gitu. Jadi bisa ditunggu ya untuk diputar selanjutnya.
0: Nah, ini Sabrina Leonor setiap hari ada jangan request ya. Karena ini lagu baru, lagu baru.
1: Ya, kayak fresh gitu
0: banget ya.
1: Jadi
0: dari
1: masih
0: Sabrina.
1: Banyak yang request
0: betul.
1: Gitu.
0: Nah, ini ada juga ya dari 0407 nih katanya, "Hai Kakak, aku Mines. Mau request lagunya Sumah Mati by Selena Grace, Kakak. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat terus siarannya." Terima kasih banyak juga Mines.
1: Iya, makasih banyak.
0: Gitu. Semoga semangat juga untuk hari Seninnya. Lulu harus semangat juga, Lulu.
1: Iya, semangat banget hari ini. Karena ini hari Senin, jadi harus semangat gitu ya.
0: Masih awal bulan ya.
1: Iya, mengawali minggu ini dengan semangat 45 gitu.
0: Jadi nanti lemesnya disimpan aja buat akhir bulannya, Lulu ya. Dan juga teman-teman berdua ya. Kali ini biar semakin semangat, kita puterin lagu aja ya, Lulu. Dari siapa
1: iya,
0: nih?
1: Iya, boleh, ini dari Verti 20 dan Carita Utami.
0: Ada Mangu buat kamu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Teman Produa, sambil nunggu requestan yang masuk lagi ya, kita bacain dulu ada informasi nih terbaru dari Meiska yang baru aja merilis single terbarunya bertajuk Aku Cuma Punya Hati, yang merupakan proyek remake di bawah naungan Sony Music Entertainment ya. Dan karya legendaris ini mendapatkan dukungan penuh serta restu langsung dari Mas Badai selaku pencipta lagu aslinya. Dan perjalanan perilisan lagu ini bermula dari kebiasaannya membawakan saat sedang tampil secara luar jaringan atau off air, sampai akhirnya diputuskan untuk direkam secara resmi dengan sentuhan yang lebih segar lagi.
1: Ya begitu ya teman-teman ya, meskipun tetap menjaga esensi dan struktur dasar dari karya seninya gitu ya. Nah, versi terbaru ini juga nawarin nuansa yang berbeda melalui penyesuaian nada serta aransemen pada bagian pembuka lagu gitu. Nah, menariknya terdapat ada penambahan bagian jembatan atau bridge gitu ya, yang membedakannya juga dengan versi yang mungkin sempat dipopulerkan oleh Mita Lestari. Nah, saat ini hasil aransemen baru tersebut juga bisa dinikmati gitu ya melalui berbagai platform musik digital oleh para pencinta musik di mana aja. Nah, ngomong-ngomong soal Meiska, kita langsung dengerin lagu yang satu ini ya, yakni Hilang Tanpa Bilang.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music. One stage.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kalau kita tadi udah bacain request dari WhatsApp, kita langsung berpindah dulu ya ke Instagram. Ini ada
3: Dari siapa nih?
2: Ini ada dari Sulaiman, okay. Ada Gledis Wulu, sama dari Sapir Official.
3: Lagu apa nih?
2: Ini request lagu dari Vanessa Z, Kak, sama Piche Kota Sedikit Lebih Lama. Nah, karena untuk Piche Kota tadi udah sempat kita puterin ya, Kak, ya?
3: Betul, di awal tadi ya.
2: Jadi kita lanjut ke request selanjutnya, ada Kurnia Dewi... Kurnia Dewi 53. Ini request lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku, Jangan Datang Saat Kesepian, sama Taylor Swift yang Enchant gitu.
3: Oke. Nanti kita bakal puterin ya, lagu dari Fajar Nur yang 8 dan semuanya udah masukin ke playlist lagu kali ini.
2: Oke, langsung sekarang, aja. Iya, kita langsung ke Vanessa Z ya, Kak, ya.
3: Dengan Menjauh, spesial buat kamu teman-teman Produa.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Mapa Silaga Tedong atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga. Ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
3: Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sekarang saatnya kita lanjut lagi ya. Mumpung masih jam segini nih, kita bacain yang join. Tadi di WhatsApp udah, di Instagram udah. Sekarang saatnya kita baca yang ada di live TikTok
3: ya. Kita beralih ke TikTok gitu ya. Betul, kak. Ya, ini siapa nih? Dari penjahit Mbak Ran. Ini request lagu Separuh Napas gitu. Oke, selanjutnya ini ada dari Tobrik. Request lagu Olivia Rodrigo, The Cure. Terus selanjutnya juga ada dari... Ini gak ada namanya gitu Mbak.
2: Siapa
3: ini
2: nih?
3: Cuma apa namanya nih? Cuma emot aja. Nah untuk requestnya ini jangan
2: Paksa Caca
3: rindu.
2: Itu. Iya, jangan itu Caca Marica Hei Hei namanya ya. Caca gitu. Marica Hei Hei. Seperti biasa requestnya lagu, dua lagu sekaligus. Tiga lagu deng tadi ya.
3: Paksa Rindu, terus ada Serena, terus ada 360 Telah Dewasa.
2: Telah
3: gitu.
2: Dewasa ya. Tadi juga ada Hilda yang request lagunya Raisa Bila. Sekarang kita puterin lagu dulu ya Lulu dan juga teman Pro 2. Mungkin yang belum join langsung join aja meluncur sekarang ke TikToknya Pro 2 di @rripro2pwt. Atau misal kamu lagi TikTokan ya, ke WhatsApp juga boleh. Di mana WhatsAppnya Lulu?
3: WhatsAppnya di 081 0813273122.
2: Yes, betul. Di Instagram juga boleh banget, sama username-nya juga sama di
3: @rripro2pwt.
2: Yes, boleh di mana aja ya. Tiga lagu Indo dan dua lagu manca sekaligus. Kali ini kita puterin lagu dulu ya Lulu ya dari Dewa 19. Separuh Nafas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kita ke info lagi ya. Kali ini infonya itu datang dari Anggun C. Sasmi ya. Penyanyi internasional Anggun C. Sasmi ini bakal dipastiin memeriahkan acara penutupan FIFA ASEAN Cup yang mempertemukan nih Timnas Indonesia dengan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, tentunya Anggun ini gak sendirian karena bakal tampil sama Judika dan Prince Potira yang untuk menghibur para pendukung skuad Garuda tentunya. Nah, acara penutupan ini rencananya itu bakal dimulai pada hari Senin nih. Hari ini banget gitu ya.
3: Hari ini. Okay.
2: Hari ini banget. Jam 5 sore lewat 50 menit. Nah, tentunya ini bakal dibuka pada pertandingan sebelum final gitu ya. Kehadiran para musisi ternama ini juga tentunya diharapkan nih bisa membuat suasana stadion ini makin seru dan tentunya penuh semangat buat mendukung tim nasional untuk meraih gelar juara gitu.
3: Betul. Dan pertandingan penentuan gelar juara antara Indonesia melawan Thailand ini dijadwalkan kick off ya di jam 8 malam nanti. Dan perjalanan timnas Indonesia sendiri menuju babak final ini tergolong sangat meyakinkan setelah berhasil mengumpulkan 7 poin di fase grup lewat kemenangan atas Singapura dan juga Bangladesh serta hasil imbang lawan Malaysia. Di sisi lain, Thailand ini juga melaju ya ke partai puncak dengan modal yang kuat setelah menyapu bersih kemenangan di 2 laga awal grup B. Walaupun sempat kalah tipis dari Filipina di pertandingan terakhir, tapi posisi Thailand sebagai pemuncak klasemen tetap nggak tergeser sehingga duel melawan Indonesia di GBK nanti diprediksi bakal berjalan dengan sengit.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music. One stage.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kita bacain ya request dari WhatsApp, ada dari Zafar.
3: Nah, apa nih? Lagu apa nih?
2: Ini request lagu Abadi Perunggu, okay. Terus ada About You The 1975,
3: okay.
2: Penjaga Hati Nadif Basmala. Terus yang terakhir nih ada dari Virgon, Selamat Tinggal.
3: Oke, okay. Lalu ini juga kita mau sapa-sapa lagi ya yang dari live TikTok, karena kita masih live TikTok nih di @RRIPRO2PWT.
2: Betul.
3: Ada Alvino, ada Hilda, ada Tommy, terus ada Penjahat Maran juga, ada Mbak Ayu ya, ada Caca yang sudah menghilang entah kemana, ada dari Mas Triadi juga, terus sama ada Eti Mareti ya, Mbak Eti narasumber, ini bukan narasumber Mbak, ini sekarang penyiar baru, ini masih kinyes-kinyes, bukan narasumber loh, fresh banget Mbak, aduh Jen. Ada juga dari Samsol ya, terus juga Mama Anissa dan masih banyak lagi. Kalau request lagu tadi ada yang masuk juga dari siapa nih ya tadi ya, Mas Triadi kalau gak salah, request lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Oke deh, kalau gitu kita langsung muterin lagu aja ya Lulu ya,
2: dari siapa nih? Dari Nadif Basmalah yang Penjaga Hati.

0: Teman Pro 2, sayang banget ya, udah hampir jam 12, itu artinya untuk Pro 2 Hitlist hari ini harus udahan dulu ya.
1: Yes, betul, gak kerasa kan dari tadi
0: iya,
1: Lulu
0: betul.
1: Kita ngobrol ya, puterin lagu requestan kamu semua, udah keputer ya Lulu ya.
0: Iya.
1: Buat kamu, jangan kemana-mana dulu karena aku masih ada di Santai Siang ya, nanti sampai jam 3 sore lagi.
0: Oke, aku Lulu pamit, bye-bye, see you.
1: Bye-bye, untuk Lulu udahan dulu ya di produk Hitlist. Nanti lanjut lagi sama Feni sampai Santai Siang di jam 3 sore. Bye-bye, teman-teman, stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, masih bersama Feni ya. Kali ini bukan di Pro 2 Hitlist lagi. Kita udah siang-siang ya, udah kita ke santai siangnya yang bakal temenin kamu nih sampai jam 3 sore nanti. Di sini untuk menemani Senin siang kamu ya, aku bakalan kasih info-info menarik dan juga terupdate pastinya dari dunia kuliner, terus juga ada olahraga ya, sampai ada dunia entertainment, film dan juga musik untuk kamu semua ya, teman Pro 2 ya. So, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, kali ini kita ke satu lagu dulu nih dari The Panas Dalam, ada Barang Siapa.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Santai Siang. Santai Siang. Tema Bro 2 kali ini ada informasi dari dunia kuliner nih, ada ketan Bintul ya, yang merupakan kuliner legendaris asal Banten dan ternyata punya sejarah panjang loh sejak zaman Kesultanan Banten. Hidangan ini biasanya ini jadi menu primadona ya, yang selalu dicari masyarakat saat bulan Ramadan tiba. Dan komposisi utama ini terbilang sederhana tapi tetap menggugah selera kok, yaitu ada perpaduan beras ketan, ada santan dan juga garam yang kemudian disajikan dengan taburan serundeng gurih di atasnya. Langsung ngiler gak sih ini dengernya ya. Dan selain dinikmati begitu aja, hidangan ini juga punya tradisi unik ya, yaitu sering disantap bersama dengan kuah rabek yang kaya akan rempah serta berisi daging atau jeroan kambing. Kombinasi rasa yang kuat itu membuat ketan Bintul ini gak hanya sekedar makanan istana di masa lalu aja, tapi juga menjadi bukti nyata ya kalau misalnya kekayaan warisan kuliner Nusantara ini tetap terjaga kelestariannya sampai saat ini.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Media Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Prado lanjut lagi ya, kali ini ada kabar membanggakan nih datang dari dunia kuliner karena ada gado-gado yang secara resmi masuk ke dalam daftar 24 salad terbaik di dunia versi CNN ya. Dan makanan asli Indonesia ini sejajar dengan hidangan internasional populer lainnya kayak ada panzanella nih dari Italia dan juga Salade Nicois asal Prancis ya. Aduh susah nih bacanya. Ada juga gado-gado ini dinilai bukan cuma sekedar makanan biasa tapi juga representasi budaya Nusantara yang kaya akan bumbu dan juga bahan lokal tentunya ya. Isiannya yang terdiri dari bermacam sayuran rebus kayak ada bayam, ada kacang panjang, ada toge, sampai tambahan tahu dan tempe ini membuat hidangan ini punya tekstur yang sangat beragam dan juga bisa memuaskan untuk dinikmati. Dari tarik utama yang bikin gado-gado ini terasa spesial memang ada pada saus kacangnya nih yang punya perpaduan rasa manis terus juga gurih sampai pedas yang pas banget ya. Dan walaupun setiap daerah nih punya ciri khas masing-masing dalam penyajiannya, kayak versi Jakarta nih pakai lontong gitu ya atau karedok, di Jawa Barat yang pakai sayuran mentah, tapi intinya ini tetap pada harmoni rasa yang dihasilkan. Ada juga media internasional sekelas The New York Times ini bahkan ikut mengakui kalau misalnya gado-gado adalah salah satu hidangan nasional yang sangat membanggakan juga. Tentunya pencapaian ini membuktikan ya kalau misalnya salad gak melulu soal sayuran hijau biasa tapi juga jadi sebuah karya kuliner yang penuh sejarah dan juga cita rasa yang kompleks.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.

Santai siang. Kita lanjut lagi ya teman-teman Pro2, kali ini ada Indonesia nih yang semakin mantap posisinya ya sebagai kiblat kuliner dunia lewat prestasi beberapa daerah yang masuk di daftar Taste Atlas Awards tahun 2025 dan 2026. Jakarta ini berhasil tembus peringkat ke-21 karena punya koleksi makanan dari seluruh pelosok negeri yang kumpul nih jadi satu ya, mulai dari soto Betawi sampai ada nasi uduk yang memang rasanya juara banget lah ya buat sarapan apalagi itu. Gak mau kalah lagi ada Bandung nih juga nongkrong di urutan ke-34. Dengan kombinasi maut antara jajanan tradisional kayak batagor dan juga beragam inovasi kafe modern yang membuat suasana kulineran di sana ini kerasa makin hidup dan juga asik untuk dijelajahi. Pengakuan untuk kekayaan rasa di tanah air juga datang di wilayah Sumatera dan Jawa ya, yang dapat predikat kawasan makanan terbaik. Padang ini tetap jadi jagoan lewat rendang yang udah diakui dunia, sementara Yogyakarta ini menawarkan kenikmatan gudeg dan juga sate kelataknya yang syarat akan sejarah budaya. Bahkan kota lainnya kayak Cirebon ini juga jadi makin dikenal berkat empal gentongnya yang punya aroma khas karena masih pakai cara masak tradisionalnya. Dan semua yang tadi aku udah sebutin ya, berbagai pencapaian ini menunjukkan kalau misalnya wisata kuliner di Indonesia memang gak ada habisnya deh dan juga punya daya tarik yang luar biasa untuk menarik perhatian warga dunia.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Mapa Silaga Tedong, atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga, ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
1: Indonesia.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Masuk ke dunia olahraga, teman Pro 2 kali ini ada Veda Ega Pratama nih yang baru aja menyelesaikan balapan di Moto3 Jepang dengan hasil yang cukup memuaskan ya di posisi ke-11. Dan walaupun pembalap muda ini harus memulai balapan dari posisi ke-18 akibat sempat mengalami insiden high side ya waktu sesi kualifikasi di sirkuit Motegi. Tapi walaupun start dari barisan belakang, performanya ini tetap stabil kok dan juga berhasil membawa pulang tambahan 5 poin yang sangat berharga. Ada pula strategi utamanya ini sepanjang balapan adalah bermain cerdas tapi tetap tenang. Walaupun persaingan di lintasan ini sangat ketat ya dengan banyak pembalap lain yang saling berebut posisi di grup depan. Selama balapan berlangsung, fokus utama memang diarahkan untuk menghindari kesalahan fatal demi menjaga peluang meraih poin bagi Honda Tim Asia. Veda Ega juga berusaha keras ya untuk terus memacu motor sampai batas maksimal supaya bisa mengejar rombongan pembalap yang cukup besar di kedepannya lagi. Dan walaupun sempat kehilangan beberapa posisi di awal start, usaha untuk menyalip setiap ada kesempatan ini tetap dilakukan sama Veda ya dengan penuh perhitungan juga. Keberhasilan finish di urutan 11 ini menunjukkan kalau misalnya mentalitas yang kuat untuk tetap konsisten dan juga memaksimalkan setiap peluang yang ada di tengah situasi balap yang penuh tekanan.

0: Nah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2 kali ini masih dari dunia olahraga ya. Ada pelaksanaan Asian Games 2026 nih di Aichi, Nagoya, Jepang, yang resmi berakhir lewat upacara penutupan di hari Minggu kemarin ya, walaupun sempat dapat sorotan tajam dan juga protes nih gara-gara masalah ketidaktertiban dari pihak tuan rumah. Tapi penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Asia ini dianggap tetap sukses besar kalau dilihat dari prestasi para atletnya. Dan juga Direktur Umum OCA nih, Hussein Al-Musallam ya, menjelaskan kalau misalnya lingkungan yang disediain sama panitia sebenarnya udah oke banget, mulai dari fasilitas tidur sampai dengan transportasi yang membuat atlet ini bisa tampil maksimal. Buktinya ada banyak banget nih rekor yang pecah di sana, termasuk 54 rekor dunia, 11 rekor dunia junior, sampai 89 rekor Asia yang berhasil ditumbangkan selama kompetisi berlangsung.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Oh.

0: Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Lanjut lagi ya nomor 2, kali ini ada prestasi membanggakan yang berhasil diraih sama kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026 dengan melampaui target medali yang udah ditetapkan sebelumnya. Dan dari target awal ya yang cuma 4 medali emas aja, tim Indonesia ini malah sukses membawa pulang total 5 medali emas, 11 perak dan juga 23 perunggu. Cabang olahraga badminton ini muncul jadi penyumbang medali terbanyak ya, sekaligus yang paling sukses setelah 4 sempat gagal di edisi sebelumnya. Tim badminton juga berhasil kasih 2 medali emas, 1 perak dan juga 3 perunggu ya, yang mana perolehan ini melewati target awal mereka yang tadinya ini cuma dipatok 1 medali emas aja. Dan kesuksesan ini makin lengkap karena seluruh anggota tim badminton dipastikan pulang membawa medali berkat kemenangan tim bergu putra dan juga performa hebat dari pasangan Leo Roli Karnando bersama dengan Daniel Martin. Selain badminton, ada beberapa cabang olahraga lain yang juga kasih kontribusi penting nih untuk posisi Indonesia ya di klasemen medali. Cabang angkat besi ada di urutan kedua tersukses lewat raihan 1 medali emas dari Rahmat Erwin Abdullah dan juga tambahan 1 medali perunggu. Cabang panjat tebing dan panahan juga gak mau kalah ya dengan masing-masing menyumbang 1 medali emas lewat aksi desak Made Rita Kusuma Dewi dan juga Nurisa Dian Asrifah. Sektor lain juga menyusul ya, kayak e-sport dan juga dayung nih punya performa oke dan juga menyumbang masing-masing 2 medali perak. Tentunya keberhasilan ini dari berbagai disiplin olahraga ya, mulai dari sepak takraw, menembak sampai wushu nih, membuat pencapaian total medali emas di ajang ini juga terasa semakin solid dan juga memuaskan bagi seluruh masyarakat. 6 million ways to mob, choose one.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Philippines.
1: Santai siang.
2: Santai siang.
1: Santai siang.
3: Informasi terakhir ya dari dunia olahraga, teman-teman, ada malam yang udah ditunggu-tunggu ya semenjak 9 tahun. Akhirnya datang lagi buat timnas Indonesia nih lewat ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Selama ini perjalanan skuad Garuda ini memang penuh lika-liku ya, karena udah 6 kali nih masuk final Piala AFF tapi belum juga berhasil bawa pulang trofi juara. Dan kondisi ini membuat supporter nih sering merasakan fase melankolia ya, atau rasa putus asa yang mendalam, soalnya timnas ini cuma sering menang di turnamen-turnamen kecil aja. Ada juga stadion utama Gelora Bung Karno nih yang berkali-kali jadi saksi perjuangan, akhirnya malah lebih sering kasih kenangan pahit yang bikin emosi para pendukung jadi gak karuan karena ekspektasi yang belum terpenuhi ya. Harapan baru sih sekarang muncul saat Indonesia nih harus berhadapan lagi sama Thailand di partai final yang bakal digelar di Jakarta. Pertandingan ini jadi sangat krusial karena bisa jadi titik balik untuk prestasi sepak bola tanah air setelah menanti selama 35 tahun lamanya ya, walaupun Thailand ini punya reputasi sebagai raja ASEAN yang paling sering banget jadi penghambat langkah Indonesia, tapi kehadiran pemain seperti ada Kevin Dix dan juga strategi dari pelatih John Hartman ini diharapkan bisa bawa peluang dan juga perubahan besar. Seluruh pendukung sepak bola nasional tentu berharap ya kutukan masa lalu ini bisa dipatahkan lagi supaya perayaan besar yang selama ini diidamkan ini bisa beneran terwujud di lapangan hijau.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Produa FM.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
3: Teman Prada masuk ke dunia hiburan ya, ada film horor Thailand nih yang berjudul Inherit. Bakal jadi sajian spesial sebagai penutup gelaran Jakarta World Cinema 2026 di tanggal 7 November besok. Dan karya terbaru dari sutradara kondang Banjong Pisantanakun yang dulu sukses lewat Shutter ya, dan juga The Medium ini merupakan adaptasi dari novel populer berjudul Tayat Asun dan dibintangi sama aktris Davika. Ceritanya sendiri ini bakal berfokus ya pada hancurnya reputasi sebuah keluarga kaya gara-gara gangguan roh kelabang kuno yang masuk ke dalam garis keturunan mereka. Menariknya lagi, proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara studio GDH asal Thailand dengan Barunson EA dari Korea Selatan yang sebelumnya ini sukses menangani film Parasite. Jakarta World Cinema sendiri ini bakalan digelar secara hybrid ya, biar makin banyak penonton yang bisa dapat akses. Buat yang pengen merasakan sensasi nonton langsung di bioskop, pemutarannya bakal ada di jaringan CGV mulai tanggal 31 Oktober besok sampai 7 November 2026. Sementara versi daringnya tersedia lewat platform Klik Film ya sampai tanggal 21 November. Selain Inherit sendiri yang jadi penutup ya, festival ini juga menampilkan film Fjord karya Christian Mungiu sebagai pembukanya. Dan secara total ada 207 judul film dari 69 negara yang bakal memeriahkan acara ini melalui berbagai kategori program menarik, mulai dari karya sutradara papan atas sampai sineas generasi baru yang potensial banget.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Kali ini ada informasi dari film Avengers Endgame nih yang resmi balik lagi ya jadi film paling laris sepanjang masa baik di tingkat global maupun Indonesia. Keberhasilan ini didapat setelah penayangan versi encore-nya yang membuat pendapatan global film rilisan 2019 ini tembus angka 2,9225 miliar dolar Amerika. Wow, banyak banget ya. Dan angka tersebut sedikit melampaui film Avatar yang sempat ambil posisi puncak setelah beberapa kali tayang ulang. Dan di Indonesia sendiri, Endgame ini sukses mengumpulkan lebih dari 11,8 juta penonton yang otomatis nih menggeser film agak lain ya, menyalapan tiku dari posisi pertama daftar film terlaris di bioskop tanah air. Perilisan ulang ini sebenarnya punya misi ya untuk membangun antusiasme penonton sebelum film Avengers Doomsday yang bakalan tayang di akhir tahun 2026 nanti. Walaupun secara keseluruhan isi cerita dan juga proses editing nih gak ada yang diubah sama sekali ya, tapi versi encore ini tetap spesial karena bisa memberikan bonus berupa 4 adegan tambahan di akhir film untuk para penggemar setia Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dan selain jadi ajang nostalgia sendiri ya bareng jajaran pahlawan super ikonik, langkah strategis dari Disney dan juga Marvel ini juga difungsikan sebagai jembatan cerita yang penting untuk menyambut proyek besar Russo Brothers berikutnya.

0: sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Malam-malam sendirian. Terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
3: Wayangnya Telpro 2 kok. Asik epol yakin.

0: Media. Santai siang. Santai siang.
1: Oke, lanjut lagi teman produk ya. Kali ini ada Taeyong nih dari grup NCT yang terlihat sangat menikmati banget ya waktu santainya selama berada di Jakarta setelah menyelesaikan konser bertajuk The Red Line di Indonesia Arena. Dan melalui unggahan di media sosial ini, pemimpin grup ini membagikan momen saat berjalan-jalan di atas jembatan penyeberangan orang atau JPO sambil menikmati suasana perumahan warga di pinggir kali. Keseruan tersebut semakin bertambah lagi ketika bertemu dengan seekor anak kucing liar yang terus mengikutinya ya. Dan juga pemandangan unik lainnya ini berhasil mencuri perhatian adalah saat melihat cara kerja warung kerek di pinggir kali yang mengirimkan pesanan lewat ember dan juga tali. Momen lokal yang sederhana ini terasa sangat berkesan banget dan juga mendapatkan respon hangat dari para penggemar yang tidak menyangka kalau misalnya bakal melihat idola mereka melakukan aktivitas santai tersebut secara langsung. Kehadiran di panggung Jakarta kali ini ya juga menjadi sangat spesial karena menandai kembalinya mereka nih NCT ke dunia hiburan setelah menyelesaikan masa wajib militer bersama rekan satu grupnya yaitu Jaehyun.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Santai siang.
1: Oke, teman berdua, sayang banget ya, ternyata udah hampir jam 3. Itu artinya untuk Santai Siang edisi hari ini, hari Senin ya, harus udahan dulu barengan sama Feni. Dan buat kamu yang masih pengen stay ya di 99 Prodo FM Purwokerto, jangan kemana-mana dulu, karena di sini masih ada Santai Siang sesi terakhir. Terus nanti lanjut lagi Sore Ceria barengan sama Kakak Dosan Pradana. Buat kamu, aku besok libur dulu selama 2 hari, nanti ketemu lagi di hari Kamis malam ya, jaga malam barengan sama aku Feni. So aku pamitan dulu, see you and bye-bye.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Lanjut lagi masih di Santai Siang bareng sama aku Dosan Pradana. Di sesi terakhir sampai jam 4 nanti, tentunya aku bakal hadirkan beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu yang panasnya sih kerasa ya. Mudah-mudahan happy-nya dan juga semangatnya aku berasa juga sampai kamu ya. Yuk, makanya biar makin semangat lagi, makin adem lah ya dikit-dikit dengerin lagu yang satu ini dulu.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah? Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
1: Yaelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

Santai siang. Teman Pro 2 ada Hilary Duff yang rilis lagu Castro Pop sebagai soundtrack film animasi Cat in the Hat, dan lagu ini digarap bersama suaminya Matthew Koma. Dan film adaptasi buku Dr. Seuss ini tayang di bioskop pada 6 November 2026. Wow, gimana nih? Masih sebulan lagi ya. Jadi yang udah gak sabar pengen nonton, tahan dulu sambil dengerin lagu lagi.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

Teman Pro 2, Kings of Leon, ngerilis video lirik Cold Blue Dawn yang menggunakan citra satelit NASA dan juga kolaborasi bersama The Weather Channel. Lagu ini menjadi bagian dari studio atau album studio ke-10 berjudul Oh My Beloved yang rilis pada 6 November 2026. Jadi album ini menjadi kelanjutan dari karya mereka sebelumnya yang terakhir itu di tahun 2024. Oke, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM sambil dengerin lagu yang satu ini.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Berkah talenta.
1: Mbak Silvi.
0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja.
0: Aja ya.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Santai siang.
2: Teman Bro 2, Lil Nas X ini resmi ngerilis single World's Greatest dengan sebagai karya perdana di 2026 ya. Jadi setelah EP Days Before Dream Boy, lagu ini juga didedikasikan untuk mendiang ibunya, Tamikia Hill. Jadi video musiknya juga disutradari oleh Phillips Yeomans dan juga berlatar di Atlanta. Ya, jadi kalau misalnya kamu suka sama lagunya, kamu juga bisa gabung tuh buat request ya di program Pro 2 Hitlist setiap harinya di hari di jam 10 sampai jam 12 siang. Oke.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam

Teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 4 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja untuk menemani kamu di Santai Siang. Habis ini kita masih bakal lanjut lagi di Sore Ceria. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Selamat sore teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini. Hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto dan inilah informasinya. Teman Pro2, program bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikawal penuh oleh tenaga pendamping masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pelaksanaan program bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga dikawal penuh oleh sekitar 60 tenaga pendamping masyarakat. Pendamping bertugas melakukan verifikasi calon penerima hingga mengawal pembangunan rumah sampai selesai. Jumlah tersebut merupakan akumulasi TPM tahap 1 hingga 3 serta tahap 5 hingga 23 yang kontraknya berjalan secara bertahap. Khusus tahapan terbaru terdapat 23 TPM dan 3 koordinator kabupaten Korkap yang bertugas di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan dan Permukiman DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan TPM memiliki tugas utama memastikan rumah calon penerima memenuhi persyaratan. Tenaga pendamping masyarakat, dikatakan Aris, memiliki kontrak kerja rata-rata 3 bulan sampai rumah terbangun. Diterangkan Aris, beban kerja TPM disesuaikan dengan sebaran penerima program yang rata-rata 1 TPM maksimal mendampingi 30 rumah yang dibangun. Dijelaskan Aris, pembagian wilayah tenaga pendamping masyarakat juga mempertimbangkan kondisi geografis. Pihaknya mencontohkan untuk wilayah dengan medan berat seperti Kecamatan Karangjambu, jumlah rumah yang ditangani satu pendamping tidak akan dimaksimalkan hingga 30 unit.
2: Tenaga pendamping masyarakat atau TPM, program bedah rumah Kementerian PKP itu untuk tahap 5 sampai tahap 23. TPM, tenaga pendamping masyarakat, ya tugasnya dia satu, verifikasi, benar enggak rumahnya itu memenuhi syarat enggak. Kriterianya kan ada 3, atap, lantai, dinding. Rata-rata mungkin satu orang itu paling maksimal bisa membantu berapa? 30 rumah, 30 rumah, gitu. Iya, karena kuotanya nambah, otomatis TPM-nya nambah. Karena tahap-tahap 1, 2, 3, tahap kontraknya.
1: Aris menambahkan baru-baru ini telah dilaksanakan pembekalan terhadap TPM tahap 5 hingga 23 tingkat Provinsi Jawa Tengah secara virtual oleh Kementerian PKP yang melibatkan 5 kabupaten termasuk Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM 播客岛。
1: Sore ceria, sore ceria.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Back again bareng sama aku Dosam Pradana. Kita lanjut di sore ceria ya. Sampai jam 7 nanti aku bakal temani kamu, tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Siska Kurnia. Dan seperti biasa di hari Senin juga, di sesi yang pertama di jam 4 kita bakal ngobrol-ngobrol seputar dunia kepramukaan ya. Nah, kita sudah hadir ada kakak-kakak dari Duta Humas Kuartal Cap Banyumas. Selamat sore.
3: Selamat sore, Kak.
2: Oke, kita kenalan dulu ada Kak Hendriarto Wigunawan selaku Kapus Datin Kuartcap Banyumas. Selamat sore, Kak.
3: Selamat sore, Kak.
2: Dosa. Lalu ada Kak Bina, Duta Humas Kuartcap Banyumas, dan juga ada Kak Rizka Dwi Nuraini, Duta Humas Kuartcap Banyumas. Selamat sore, Kak Bina dan juga Kak Rizka.
4: Selamat sore, Kak.
2: Salam Pramuka.
4: Salam.
2: Oke, ya. Nah, teman Pro 2, kita juga live di TikTok di YouTube-nya Pro 2 ya, di RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa buat kamu yang mau nonton siaran kita, kau bisa langsung meluncur di like, comment, subscribe serta di share sebanyak-banyaknya ya. Oke. Baik, untuk mengawali obrolan kita pada sore hari ini nih Kak Bina, Kak Hendri dan juga Kak Rizka, mungkin bisa di-share terlebih dahulu nih Kak Hendri dulu kali ya. Ini Duta Humas Kuartcap Banyumas. Nah ini sebetulnya Duta Humasnya Kuartcap Banyumas ini maksudnya gimana sih gitu? Boleh Kak Hendri?
3: Ya, terima kasih Kak Dosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan saya Hendri Kak. Kebetulan pada kepengurusan tahun 2026-2030 diberi amanah untuk menjadi Kepala Pusdatin Kak. Di Kuartcap Banyumas, dan tugas utama kami ada dua Kak. Yang pertama itu menyelenggarakan Festival Kehumasan Kendali Sada. Dan yang kedua adalah melakukan pemilihan Duta Humas Kuartcap Kabupaten Banyumas. Dan Alhamdulillah pada tahun ini sudah terpilih 10 pemenang Kak. Dan di antaranya ada dua yang ada di sini yang terbaik, ada Kak Rizka dan Kak Bina, seperti itu.
2: Oke, jadi Kak Rizka ini winner-nya ya. Lalu kalau Kak Bina sebagai runner-up pertamanya ya. Oke, ada 10 pemenang berarti mencakup apa aja nih? Apakah runner-up-nya sampai 9 atau ada apa namanya kayak semacam atribut tertentu yang dibagikan?
3: Ya, terima kasih Kak. Ini sebenarnya perjalanan panjang Kak dari banyak sekali peserta dalam pencalonan Duta Humas Kuartcap Banyumas. Di akhir ada 10 Pak. Jadi dari perjalanan panjang sekitar 1 bulan, diawali dari pelatihan, pembinaan, bakti sosial, kemudian kegiatan pembuatan konten, publikasi, dan sampai pembuatan laporan, itu terpilih 10 yang terbaik. Kemudian masing-masing dari 10 dipilih kembali sesuai dengan kekhasan dan kemampuan, kelebihan dan keunggulan dari masing-masing peserta, maka ada yang menjadi yang terfavorit, ada yang menjadi paling komunikatif dan sebagainya, sampai ada runner up 1, 2, kemudian ada juara 1, 2 dan seterusnya, seperti itu.
2: Oke, jadi ada beberapa kategori memang ya.
3: Betul.
2: Jadi runner up, winner, terus ada beberapa kategori tadi ya.
3: Betul.
2: Yang kreatif ya.
3: Betul.
2: Oke, baik. Nah, ini aku pengen tahu dulu nih sebagai winner kita dan juga runner up pertamanya Duta Humas Kuartcap Banyumas, Kak Rizka dan juga Kak Bina. Mungkin bisa di-share dulu gimana perasaannya nih setelah mengenakan selempang yang memang ini bukan hanya sekedar selempang tapi tanggung jawab juga yang paling jadi yang paling besar ya, yang di apa namanya harus ditanggung selama, bukan ditanggung ya, harus dilaksanakan selama 1 tahun menjabat ini ya. Nah, ini mungkin gimana perasaannya setelah terpilih? Kak Rizka dulu boleh?
4: Baik, mungkin perasaan pribadi saya sendiri tentu bangga ya Kak, karena setelah melaksanakan mengampu di Pasukan Tunas Puda, setelah purna saya mengampu lagi di Duta Humas Kuartir Cawang Banyumas. Pastinya tanggung jawab itu akan terus berlanjut sampai 1 tahun ke depan. Nah tentunya banyak sekali nanti ada program-program kerja, terus juga ada mungkin kayak kita penyuluhan atau bagaimana nantinya, itu perlu dipertanggungjawabkan.
2: Oke, kalau Kak Bina gimana perasaannya nih dari Tambak Gostuk Kuarcap Banyumas nih, dari Kuaran Tambak Gostuk Kuarcap Banyumas nih?
0: Ya tentunya dari saya sendiri, saya kan merupakan perwakilan dari Kuartir Ranting Tambak, di mana saya juga aktif di Dewan Kerja Ranting Tambak. Kebetulan saya menjabat sebagai ketua di Dewan Kerja Ranting Tambak, dan sungguh sebuah keajaiban, mungkin sebuah kebanggaan bagi saya, bagi Kuaran Tambak, karena saya dapat mengikuti sebuah kegiatan besar dan terpilih menjadi runner-up 1 di Duta Humas Kandilisada Kuartir Cawang Banyumas, di mana prosesnya itu amat panjang Kak, mulai dari BIMTEK, kemudian penugasan-penugasan bakti, laporan-laporan bakti, yang dimana saya dan kakak-kakak yang lain, peserta yang lain itu harus berjuang. Dan alhamdulillah di penyisian 10 besar ini kita dapat berjuang bersama dan mendapatkan sebuah kategori-kategori tersendiri. Jadi mungkin saya mewakili teman-teman dari Duta Humas pun merasa bangga karena bisa menjadi keluarga Duta Humas, bisa terpilih dan bisa memberikan citra positif bagi gerakan pramuka khususnya di Kuartir Cabang Banyumas untuk kedepannya begitu Kak.
2: Oke, nah ini ada gak pengalaman yang mungkin gak terlupakan selama mempersiapkan diri nih untuk mengikuti Duta Humas Kuarcap Banyumas? Boleh Kak Bina dulu, nanti baru Kak Rizka nih.
0: Mungkin pengalaman yang tidak bisa terlupakan ketika saya harus mengerjakan sebuah laporan Kak, karena terbentur oleh mungkin kegiatan di perkuliahan, kemudian di organisasi kepramukaan di Dekar Tambak, tapi tidak melupakan kewajiban saya, karena saya sudah mampu mendaftarkan diri saya sebagai calon Duta Humas, maka saya harus mempertanggungjawabkannya, di mana laporan tersebut saya susun sedemikian rupa, saya tidak luput dari bantuan teman-teman juga Dewan Kerja Ranting Tambak. Saya selalu mengerjakan laporannya itu di sanggar Kak, tidak di rumah, karena kalau di rumah nanti tidak bisa dikerjakan. Nah itu pengalaman saya yang paling terkesan Kak. Jadi saya harus ke sanggar dulu untuk mengerjakan laporan saya, untuk disusun sedemikian rupa agar terlihat rapi dan juga memang bagus untuk dipertanggungjawabkan Kak.
2: Oke, kalau Kak Rizka gimana nih? Ada gak pengalaman yang gak terlupakan selama mempersiapkan diri mengikuti Duta Humas Kuarcap Banyumas?
4: Baik, tentunya ada ya Kak. Karena untuk mempersiapkan seperti yang Kak Bina sampaikan, laporan bakti itu, saya mempersiapkan juga ada itu kegiatan bakti sosial.
0: Betul.
4: Pengajaran itu saya ke SMP saya sendiri di SMP Negeri 5 Purwokerto. Setelah itu ada bakti lingkungan di Mandua Banyumas. Kebetulan di saat itu juga lagi persiapan untuk reorganisasi seperti itu. Jadi agak bentrok gitu Kak, untuk latihan, untuk
0: penyusunan
4: seperti itu, pembuatan video pun waktu itu saya sampai malam Kak. Sudah melewati maghrib, tapi saya dengan salah satu duta humas juga dari Mandua Banyumas itu membuat video sampai malam ya, karena untuk itu kegiatannya itu sangat bentrok dengan kegiatan dari Mandua Banyumas seperti itu.
2: Oke, nah saya mau tanya kepada Pak Hendri sendiri nih Kak Hendri.
3: Siap, Kak.
2: Untuk menentukan akhirnya terpilihlah to last standing ini ya, runner up dan juga winner dari Duta Humas Kuarcap Banyumas. Sebetulnya ada kriteria apa aja sih yang memang dicari untuk menggambarkan inilah sosok yang memang kita cari sebagai Duta Humas Kuarcap Banyumas nih Kak?
3: Ya terima kasih Kak Dosan. Jadi menjadi Duta Humas di Kuarcap Banyumas bukan hanya mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus, yang prima, tetapi juga yang kami cari yang memiliki karakter-karakter baik seperti itu. Percaya diri, kemampuan berkomunikasi dengan sesama tim, teamwork ya. Kemudian kemampuan untuk manajemen waktu, kemudian juga kemampuan kepemimpinan. Jadi banyak yang kami nilai di luar komunikasi, tentu saja komunikasi menjadi yang kami nilai yang utama seperti itu. Tetapi karakter dan sebagainya juga menjadi penilaian yang nantinya akan membedakan antara satu peserta dengan yang lain, sehingga terpilih yang betul-betul mewakili dari berbagai kriteria yang telah kami susun seperti itu.
2: Oke, baiklah teman Pro 2. Nanti aku masih penasaran banyak banget sama Kak Hendri, Kak Rizka dan juga Kak Bina. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Suka dengerin lagu yang ini.
3: Ini
4: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
3: Atau yang ini.

0: Teman Pro 2 kita masih lanjut lagi bareng sama aku Dosang Pradana dan tentunya masih bareng teman-teman dari Duta Humas Kuarcap Banyumas. Ada Kak Hendri, Kak Rizka dan juga Kak Bina ya. Nah tadi kita udah ngobrol banyak banget kan ya Kak. Nah sekarang aku pengen tahu nih, mungkin Kak Hendri bisa menjelaskan terlebih dahulu nih terkait tugas-tugas dari Duta Humas ini nantinya bakal seperti apa, terus apakah akan mengikuti dari Pusdatin atau seperti apa nih Kak untuk bertugasnya?
1: Ya, terima kasih Kak Dosan. Jadi tugas utama dari Duta Humas sebenarnya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kuarcap Banyumas. Ini menjadi penting karena sebenarnya Kuarcap Banyumas ini sudah sangat membanggakan Kabupaten Banyumas. 35 kali menjadi kuarcap tergiat di tingkat Kuarda Jawa Tengah. Sehingga kegiatannya juga sangat aktif seperti itu, sangat banyak. Dan ini perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Mm-hmm. Dan Duta Humas selain sebagai aktor dalam penyampaian informasi juga menjadi penyelaras generasi. Karena ini Kak Bina, Kak Rizka ini muda-muda sehingga dapat menginformasikan kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan masanya, sesuai dengan generasinya. Sehingga lebih mudah ditangkap, baik itu secara digital melalui media sosial maupun dengan bertemu langsung dengan anggota pramuka maupun masyarakat di Kabupaten Banyumas. Seperti itu Kak.
0: Oke, baik, sebelum ke Kak Rizka dan juga Kak Bina lagi, mungkin pengen tahu juga barangkali ada nih teman Pro 2 yang setelah melihat Kak Rizka dan juga Kak Bina terus terpatiklah keinginan, wah ini aku 2027 pengen ikutan juga, pengen bergabung menjadi Duta Humas Kuarcap Banyumas. Nah sebetulnya syarat-syarat seperti apa sih ketika seseorang pengen nih bergabung untuk menjadi Duta Humas Kuarcap Banyumas, Kak Hendri?
1: Iya Kak. Duta Humas ini merupakan kegiatan tahunan Kak. Mm-hmm. Walaupun awalnya memang diinisiasi dari kegiatan di Kuarda Jateng, ada namanya pemilihan Duta Humas Pandu Citraloka seperti mm-hmm. itu. Kemudian budaya baik ini kami tangkap, kemudian kami laksanakan di Kabupaten Banyumas menjadi pemilihan Duta Humas Kendali Sada, dan ini diikuti Kak oleh seluruh kuaran yang ada di Kabupaten Banyumas, ada 27 kuaran, kemudian dari pangkalan-pangkalan juga. Ini menarik karena Kak Rizka ini mewakili Saka yang ada di Saka Milenial di Dinkominfo, kemudian Kak Bina ini mewakili kuaran Kak, dari kuaran Tambak, sehingga ini cerminan bahwa setiap tahun banyak sekali dari pangkalan maupun Saka dan seluruh gudep yang ada di Kabupaten Banyumas untuk mengikuti seleksi. Sehingga monggo kalau misalkan ada yang ingin mengikuti seleksi bisa memantau medsos kami di Kuarcap Banyumas seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, sekarang ke Kak Rizka dan juga Kak Bina nih ya. Pengen tahu nih pada saat pemilihan sedang berlangsung nih ya untuk sebagai Duta Humas Kuarcap Banyumas. Nah, ini mungkin ada kegiatan apa aja yang diikuti? Adakah karantina semacamnya atau seperti apa nih Kak?
2: Ada Kak, untuk kegiatan tersendiri itu setelah pendaftaran ada mm-hmm. yang namanya BIMTEK. BIMTEK itu nanti isinya materi-materi yang disampaikan mungkin oleh beberapa Duta Humas tahun 2025. Terus setelah itu berjalan sekitar 2-3 minggu. Ada juga pembekalan, terus juga pembuatan konten, lalu bakti sosial, bakti lingkungan. Lalu juga nanti kemarin ada karantina di tanggal 8 sampai tanggal 9 September. Dan sekaligus untuk penganugerahan, seperti itu Kak.
0: Oke, berarti penganugerahannya kapan nih kalau boleh tahu nih? Untuk sampai akhirnya terpilihlah Duta Humas 2026 dan juga runner up Duta Humas dan 10 besar lainnya nih, 7 peserta lainnya.
2: Itu di tanggal 9.

0: di situ bertemu dengan seluruh finalis 10 Duta Humas ini, kami belajar untuk menghafalkan flashmob tersebut. Karena ketika kita sudah diberikan video melalui WhatsApp, kita tidak bisa belajar bersama, Kak. Mm-hmm. Nah, di pemusatan Duta ini menjadi salah satu pertemuan kami untuk belajar flashmob. Dan flashmob itu kita tampilkan pada saat kegiatan, serangkaian kegiatan Festival Kendali Sada Kuartir Cabang Banyumas. Dan flashmob itu ditampilkan sebelum kita wawancara, Kak. Jadi setelah kita wawancara, setelah kita melawan flashmob, kita baru wawancara di khayalak umum dan ditampilkan atau disaksikan langsung oleh adik-adik penegak. Kemudian ada adik-adik penggalang, kemudian ada pandegannya juga, dan kuaran-kuaran yang ada di kuartir cabang Banyumas. Dan kebetulan pada saat itu di tanggal 9 itu ada kegiatan UMKM, namanya UMKM.
1: Iya,
0: besar UMKM, iya. Okay. Jadi 27 kuaran dan juga beberapa dari satuan karya itu juga mendirikan sebuah basa di situ. Jadi memang Duta Humas ini di tahun ini mengikuti kegiatan besar, Kak. Hmm. Ikut dalam serangkaian kegiatan besar.
2: Tapi aku pengen tahu nih buat Kak Rizka dan juga Kak Bina sendiri, di antara 10 besar ini yang terbaik ya, ada enggak yang udah kenal?
1: Sudah, Kak. Kebetulan saya sama-sama dari Mandua Banyumas, sama-sama dari Saka Milenial.
2: Oke, kalau Kak Bina ada?
0: Sama, ada satu, namanya itu Rifki Alfarizi. Kebetulan dia adalah Dewan Kerja Ring Tambak.
2: Oke, gitu. Kalau ini sama-sama dari Mandua Banyumas ya. Kalau ini sama-sama di DKR Tambak. Betul. Ya. Tapi nih, kan ketemu nih 10 ya, 10 orang nih. Menurut, ada gak kayak, ini kayaknya saingan terberat aku nih. Ada gak, jujur ya? Ya, Kak Bina dulu deh, siapa menurut Kak Bina pada saat itu, boleh satu, boleh lebih dari satu gitu, yang merupakan kayak, ini kayaknya saingan terberat aku deh.
0: Mungkin kalau ngerasa saingan itu waktu awal-awal ya, Kak, waktu awal-awal kita belum bertemu, mungkin pasti semua finalis itu merasa kayak paling angel kayak gitu. Tapi ketika kita sudah bertemu, akhirnya itu kita tidak ada yang namanya saingan-saingan, Kak. Tapi jujur untuk saya sendiri waktu itu, saya agak terkesima dengan Kak Rizka tentunya, kemudian Kak Asya, karena benar-benar Kak Rizka dan Kak Asya itu komunikatifnya itu baik, dan tidak luput juga teman-teman juga sama, karena memang pada dasarnya 10 finalis Duta Humas ini adalah yang terbaik dari teman-teman yang terpilih begitu, Kak. Jadi memang kami saling bekerja sama, Kak, tidak ada saing-saingan ya, Kak, tidak boleh seperti itu.
2: Bersaing dalam hal yang
0: baik,
2: positif,
0: iya,
2: itu
0: betul, apa iya, dong? Betul, Kak. Betul,
2: betul. Kalau Kak Rizka nih, gimana nih? Waktu bertemulah 10 orang itu, kira-kira, aduh ini kayaknya saingan aku yang paling berat nih. Siapa nih, Kak?
1: Kak Bina.
2: Kenapa?
1: Memang dari awal saat BIMTEK ya, Kak, Kak Bina itu sangat aktif, jujur, Kak. Jadi di BIMTEK itu saya pun memang lagi fokus ke ambalan. Dan oh, kok Kak Bina ini sangat aktif seperti itu. Setelah bertemu untuk karantina, memang di situ Kak Bina tuh terlihat ya sama seperti waktu BIMTEK seperti itu, Kak.
2: Sangat menonjol, aktif, iya, gitu ya.
1: Ternyata jadi runner up satu juga.
2: Tapi nyangka gak kalian berdua mesti kayak akhirnya malah jadi tulas apa, jadi dua orang, yang satu winner yang satu runner up. Sempet nyangka gak? Atau malah jujur jatah gak ya? Kayaknya aku bakal menang deh.
0: Sempet bengong ya, Kak. Kita berdua kan waktu pembacaan penganugerahan, kita kan 10 orang berjajar-jajar. Nah itu kami, saya dan Kak Rizka itu memang gak dipanggil-panggil dulu nih. Udah deg-degan. Berdua udah deg-degan. Ya Allah.
2: Ya lembean gitu.
0: Sempet bengong juga, Kak. Ya intinya kita juga sama-sama terkejut. Tapi mungkin tidak luput dari kerja keras kita ya, Kak. Dan teman-teman semuanya. Sehingga masing-masing finalis Duta Humas yang 10 itu mendapatkan predikatnya masing-masing sesuai dengan hasilnya begitu, Kak.
2: Oke, sampai akhirnya terakhir dipanggil berarti ya. Dua terakhir ya berarti ya.
0: Iya, Rizka yang terakhir.
1: Benar-benar kita ditaruh di dua, di depan gitu, Kak. Berdua, di tengah. Kita sudah kayak lirik-lirikan kita, Kak.
2: Kira-kira siapa ya, Kak, gini, gitu. Aku ya. Aku bukan ya, gitu gak?
1: Iya, Kak.
2: Oke. Nah, Kak Hendry, saya pengen tanya, aku pengen tanya juga nih, Kak Hendry. Terkait dengan ini Duta Humas Kuartir Banyumas, apakah memang perempuan semua atau seperti apa nih, Kak?
3: Ya, sebenarnya tidak ada batasan gender seperti itu, Kak. Jadi memang pendaftar juga beragam. Kemudian ketika masuk 10 besar juga beragam, Kak.

0: Kita ada kebetulan memang mayoritas perempuan kak, 8 orang. Kemudian ada 2 orang yang laki-laki seperti itu.
1: Oke. Jadi memang apa namanya pas kebetulan dari
0: kebetulan saja.
1: Ini betul. Dari 10 terbaiknya ini 2 orang laki-laki dan 8-nya perempuan.
0: Iya.
1: Total ada berapa itu peserta yang sebelum terpilih 10 ini berarti kak?
0: Wah banyak sekali ya kak, kak Vina.
2: Lumayan banyak.
0: Lumayan banyak.
1: Tuh, ada karena sampai ratusan atau masih di bawah 100?
2: Masih di bawah.
0: Masih di bawah 100.
1: Cukup banyak ya
2: cukup
1: berarti.
2: Cukup banyak.
1: Oke, termasuk memang apa namanya mayoritas pendatangnya juga masih mayoritas perempuan ya.
2: Betul.
0: Memang seperti itu.
1: Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Kemampuan dua kita lanjut lagi tentunya masih di sore ceria ya. Kita masih bareng teman-teman dari Duta Humas Kuarcap Banyumas ya. Ada Kak Hendri, lalu Kak Rizka dan juga Kak Bina. Nah ini kan tadi sempat dimention di awal ya Kak terkait dengan penganugerahan Duta Humas Kuarcap Banyumas. Ini kan rangkaiannya panjang. Tadi ada BIMTEK dan lain sebagainya termasuk rangkaian lain-lainnya ya, pelatihan sampai akhirnya terpilihlah Kak Bina dan juga Kak Rizka serta 8 besar lainnya ya. Nah ini mungkin bisa dijelasin gak rangkaian kegiatannya ini sebelum penganugerahan gelar ini mungkin apa aja, terus kegiatannya berlangsung berapa lama nih Kak?
1: Untuk kegiatan pemilihan Duta Humas ini memang kurang lebih 1 bulan Kak, dimana diawali dengan surat edaran, kemudian pendaftaran peserta, kemudian ada technical meeting, di mana di technical meeting ini para peserta melakukan sebuah pengarahan dari panitia Duta Humas. Kemudian setelah technical meeting ada juga bimbingan teknis BIMTEK, di mana BIMTEK itu sangat bervariasi. Yang pertama ada BIMTEK terkait dengan literasi digital, kemudian digital asset, kemudian ada kejurnalistikan, kemudian ada pembuatan konten, dan juga mengelola sebuah konten yang baik, Kak. Dan itu diambil dari narasumber-narasumber yang memang sudah terpatri pada materi-materi BIMTEK tersebut. Dan setelah kegiatan BIMTEK ini, dari calon Duta Humas juga mendapatkan sebuah tugas, di mana itu ada kegiatan bakti. Ada dua kegiatan bakti. Yang pertama ada kegiatan bakti lingkungan dan juga kegiatan bakti utama, di mana kegiatan bakti lingkungan ini seputar dengan bagaimana peran kita dalam masyarakat. Nah salah satunya teman-teman Duta Humas itu melakukan sebuah bakti sosial. Ada yang menanam pohon, kemudian ada yang bersih-bersih. Dan kegiatan tersebut kita kerjasama dengan pangkalan-pangkalan gugus depan maupun dari satuan karya. Jadi kita tidak mengadakan kegiatan sendiri, tetapi kita ikut terjun langsung dalam masyarakat. Kemudian ada kegiatan mengajarnya Kak, di mana sebagai Duta Humas, calon Duta Humas, kita juga terlibat dalam memberikan sebuah bimbingan kepada adik-adik, kemudian kepada sesama penegak ataupun pendega, di mana teman-teman Duta Humas ini mengajar dengan tema-tema atau dengan materi-materi yang kita dapatkan dari BIMTEK. Salah satunya kalau saya itu waktu itu mengambil aset digital Kak. Jadi saya sendiri itu mempromosikan atau menularkan apa yang saya dapatkan dari BIMTEK, ditularkan kepada pangkalan yang ada di salah satu pangkalan yang ada di Kuartir Ranting Tambak. Begitupun dengan teman-teman Duta Humas yang lain. Jadi itu ada tahapan dari TM, kemudian ada BIMTEK, dan kemudian ada masuk ke rangkaian pemusatan duta yang tadi telah saya dan Kak Diska sampaikan, bahwa di pemusatan duta ini juga kita mendapatkan sebuah arahan lagi Kak dari panitia. Dan juga ada beberapa penugasan Duta Humas tersebut Kak, sebelum kita melaksanakan wawancara ataupun penganugerahan. Mungkin untuk kegiatan keterlibatan kegiatan apa aja nanti akan dijelaskan langsung oleh Kak Rizka.
0: Iya, seperti apa nih Kak Rizka nih keterlibatannya nih?
2: Baik, dari sebelum pemusatan ya Kak, itu ada estival Tunas Kelapa.
1: Estafet.
0: Estafet Tunas Kelapa.
2: Dalam rangka itu jadi dari kuartir cabang lain nanti mengestafetkan ke kuartir cabang Banyumas. Seperti itu. Nah waktu itu dari kuartir cabang Cilacap ke kuartir cabang Banyumas itu berada di
0: Cindaga.
2: Maaf, ada di Cindaga. Terus itu berlangsung selama 1 hari full. Setelah itu di hari kedua dari Tambak Sari. Sumbang. Dari kuartir cabang Purbalingga ke kuartir cabang Banyumas, itu balik dari sana ke SBP percabang Banyumas, seperti itu. Terus masuk di hari tanggal 10 September, hari Kamis, itu pada saat, berarti setelah pemusatan ya Kak, setelah pelantikan juga, itu kami ditugaskan untuk menyambut para pejabat atau para petinggi di dari tingkat Kuarnas, Kuarda, seperti itu, untuk menyambut. Dan ya seperti itu Kak, kita memberikan arahan, terus kita juga ada memberikan beberapa souvenir, seperti itu. Peran kita selanjutnya, setelah itu juga ada pembagian hadiah Kak. Hadiah dan piala.
0: Gitu. Oke, okay. Karena memang ada beberapa kegiatan juga yang dilakukan.
2: Betul,
0: ya kalau
2: betul,
0: gak salah.
2: Betul, ada Kak. Okay, banyak
0: jadi,
2: sekali.
0: Jadi peran Duta Humas ini luar biasa sekali. Bahkan ini kan spesial ya, karena di tahun ini peringatan rangkaian Hari Pramuka itu kan tingkat Kuarda ya.
2: Betul,
0: yang
2: betul,
0: dipilihlah pelaksananya di Kuarcap Banyumas. Ya. Nah kalau kalian sendiri, ini kan berarti bisa jadi one in a lifetime ya. Karena belum tentu tahun depan ngalamin lagi. Gitu. Apalagi sebagai Duta Humas lagi ya. Tahun ini oke, sebagai Duta Humas. Tahun depan udah lengser dong. Kalaupun dipilih lagi kan udah lengser, udah gak Duta Humas. Nah ini gimana perasaan kalian sebagai Duta Humas terlibat di rangkaian kegiatan Hari Pramuka yang spesial, yaitu tingkat Kuarda Banyumas, tingkat Kuarda Jawa Tengah nih.
2: Untuk saya sendiri cukup bangga ya Kak, karena
0: ada rasa groginya juga gak?
2: Tentunya ada, karena setelah ditanya oleh salah satu pimpinan dari Kuarda, itu jujur untuk saya sendiri, waduh gimana ya, ini langsung oleh pimpinan Kuarda seperti itu. Biasanya kan saya hanya ke pimpinan Kuarcap masih oke, kayak gitu. Takutnya nanti
0: kalau salah ya bisa dibetulin lah. Nah kalau ini salah-salah repot ya.
2: Betul, apalagi dari pimpinan Kuarnas juga ada Kak gitu. Jadi dari saya sendiri pun dan teman-teman Duta Humas pastinya sangat berhati-hati dalam menjalankan tugas tersebut. Karena memang ini adalah tanggung jawab yang berat, cukup berat di tingkat kuartir daerah Jawa Tengah seperti itu.
0: Oke, kalau kayak Hendri sendiri nih, saya pengen tahu nih, aku pengen tahu terkait perasaannya nih, Banyumas terpilih tingkat untuk peringatan rangkaian kegiatan Hari Pramuka di tingkat Kuarda nih. Ini seperti apa? Mungkin hektiknya juga, ikut pusing-pusingnya juga kan? Gimana perasaannya nih Kak Hendri?
3: Ya Kak Dosan, jadi memang ini satu yang sangat membanggakan Kak, karena Kabupaten Banyumas, Kuarda Banyumas itu menjadi tuan rumah Kak untuk peringatan Hari Pramuka yang ke-65 di Kuarda Jateng. Dan ini tentu saja betul seperti Kak Dosan sampaikan, Ge. Di satu sisi mungkin kami senang, bangga, tapi di satu sisi juga memunculkan tanggung jawab, Kak. Karena harus menyelenggarakan kegiatan sebaik mungkin sehingga seluruh tamu, Kak, kebetulan dari seluruh Jawa Tengah juga dihadiri dari Kuarda dan Kuarnas, ini tentu harus berjalan sebaik mungkin. Dan ini melibatkan bukan hanya ratusan Kak, tetapi juga puluhan ribu, belasan ribu, baik peserta maupun tamu undangan. Sehingga ini cukup mendebarkan, tapi alhamdulillah seluruh petugas yang hadir di dalam kegiatan tersebut, maupun tamu undangan, dapat menyelesaikan kegiatannya dengan baik. Seperti itu Kak.
0: Oke, baik, terakhir mungkin karena kita udah hampir jam 5 juga ya. Mungkin pengen tahu nih harapan dan juga mungkin pesan nih buat teman Pro2 atau buat teman-teman yang memang aktif juga di kegiatan Kepramuka. Silakan, mungkin boleh Kak Bina dulu dari ujung.
1: Dari ujung, iya. Mungkin untuk teman-teman Pro2, untuk teman-teman penegak pandega, kemudian untuk adik-adik penggalang, siaga, intinya tetap semangat untuk menjalankan tugas kalian, apalagi kalian sudah aktif di dalam kepramukaan, pasti suatu saat akan menemukan sebuah hasil yang sangat besar, karena sebuah hasil yang sangat besar itu akan terlatih dari sesuatu yang sangat kecil. Intinya teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, aktiflah untuk sebanyak-banyaknya mencari pengalaman, karena pengalaman adalah sebuah bekal untuk kalian untuk terjun di masyarakat. Dan yang paling saya rasakan sendiri, yaitu yang paling berkesan adalah pengalaman saya aktif di gerakan Pramuka. Intinya teman-teman harus semangat, selama teman-teman masih bisa berlayar sendiri, silakan berlayarlah sampai menembus cakrawala. Itu adalah moto dari saya Kak.
0: Oke, lanjut Kak Rizka, silakan.
2: Baik, untuk pesan dari teman-teman Pro2 dan teman-teman penegak pandega, tetap semangat. Jangan lupa untuk tahun depan mungkin mengikuti Duta Humas ya, karena ini masih panjang juga, kita baru pelantikan, tapi bisa mungkin dilihat dari podcast hari ini bagaimana
1: rangkaian
2: kegiatannya dan bagaimana tugas-tugasnya dari Duta Humas. Mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang seperti itu, karena nantinya bakal dibutuhkan Duta Humas di Kuartir Cawang Banyumas. Nah terus untuk pesannya lagi, ada kegiatan yang terdekat. Terdekat itu ada jurnalistik super camp yang akan dilaksanakan sekitar bulan akhir Oktober sampai Desember. Di antara bulan itu yang nantinya akan didatangi oleh Kuartir Ranting dari Saka dan dari Gudeb mungkin bisa juga. Nanti untuk informasi selanjutnya bisa dikepoin di Instagramnya Kuartir Cabang Banyumas, seperti itu
0: Kak. Oke, Kak Hendri silakan pesan atau harapan dari Kak Hendri sendiri.
3: Ya, harapan kami selaku yang ada di Pusdatin berharap agar kakak-kakak ini, Kak Rizka, Kak Bina, juga seluruh duta humas, serta mungkin malah seluruh adik-adik pramuka, agar terus semangat dalam berkegiatan pramuka, juga jangan lupa menjadi pewarta yang baik, Kak, karena bisa jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kemudian disampaikan kepada halayak ramai, dapat menginspirasi kegiatan positif lain yang dapat bermanfaat bagi sesama. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Hendri, Kak Rizka, Kak Bina buat obrolan serunya. Sukses buat tugas barunya sebagai Duta Humas Kuarca Banyumas. Mudah-mudahan lancar dan bisa memberikan dampak yang luar biasa baik bagi sesama dan juga bagi Kuarca Banyumas. Dan pokoknya buat pramuka pada umumnya ya. Oke, dan tentunya teman Pro 2 buat kamu yang melewatkan obrolan kita pada sore hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta di share sebanyak-banyaknya. Habis ini kita masih bakal lanjut lagi di serangkaian acara Surya, jadi sore ceria. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM. Kita tutup dengan salam pramuka.
2: Salam.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita sudah terhubung bersama Mas Gilang selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mas Gilang.
2: Selamat sore Mas Dosan.
1: Oke, Mas Gilang, bisa di-share ke teman Pro 2 ini seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan.
2: Iya, terima kasih waktunya Mas Dosan. Di sini kami akan melaporkan mengenai situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan kami langsung melaporkan ini melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, untuk situasi arus lalu lintas secara umum masih terkendali ya, cukup normal meskipun di beberapa titik kami pantau cukup ramai, seperti yang pertama di simpang Gor Satria. Di simpang 4 Gor Satria ini kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya dari sisi timur ya, dari sisi dari arah Gor Satria cukup ramai, cukup panjang untuk antrian kendaraan. Begitu pula dari sisi selatan di simpang Gor Satria juga cukup panjang untuk antrian kendaraan. Namun meskipun begitu, di tengah persimpangan kami pantau masih tidak terjadi penumpukan kendaraan, yang artinya meskipun arus lalu lintasnya cukup ramai, namun untuk situasi arus lalu lintasnya cukup normal ya, meskipun kendaraannya cukup ramai di simpang 4 Gor Satria. Kemudian kami pantau juga ini di simpang Museum BRI pada sore hari ini, di ketiga kaki simpang yang ramai ini di sisi barat ya, arah underpass ini kendaraan yang menuju ke arah barat maupun kendaraan yang dari arah barat, dari arah underpass cukup ramai, baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4 atau mobil pribadi cukup mendominasi untuk sisi barat di simpang Museum BRI. Sementara dari sisi utara dan juga timur tidak terlalu ramai, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, dan di tengah-tengah persimpangan juga tidak terjadi penumpukan kendaraan, yang artinya juga masih cukup terkendali untuk situasi arus lalu lintas di simpang Museum BRI. Kemudian di sisi timur simpang Museum BRI, yaitu simpang Sawangan, kami pantau untuk kendaraan dari arah selatan atau dari arah Tanjung tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Kemudian dari barat juga tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Namun dari sisi timur atau dari arah alun-alun kami pantau ini lebih panjang untuk antrian kendaraannya daripada di kedua kaki simpang yang ada di simpang Sawangan. Dan di tengah-tengah persimpangan juga tidak terjadi penumpukan kendaraan, yang artinya juga cukup lancar untuk simpang Sawangan. Kemudian di tengah perkotaan Purwokerto, yaitu di simpang alun-alun, kami pantau untuk arus lalu lintas juga situasinya sampai saat ini masih cukup normal ya, cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, meskipun kendaraan dari arah timur di ruas jalan Jenderal Sudirman cukup ramai, namun karena ada sistem satu arah sehingga mengakomodir untuk situasi arus lalu lintas cukup lancar di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun di sisi utara ya, di ruas jalan Masjid yang menuju ke arah utara di simpang alun-alun pada sore hari ini. Kemudian ke arah selatan ya, di ruas jalan Gerilya, kami pantau untuk saat ini di Bundaran Andang Pangrenan situasi arus lalu lintas juga cukup lancar, meskipun sempat di 20 menit atau sampai setengah jam yang lalu ini cukup padat, cukup terjadi penumpukan kendaraan di tengah bundaran, namun untuk sore hari ini atau untuk saat ini di Bundaran Andang Pangrenan cukup lancar, di tengah-tengah bundaran tidak ada penumpukan kendaraan dan juga tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk mengurai kendaraan apabila terjadi penumpukan di tengah-tengah bundaran yang ada di Bundaran Andang Pangrenan. Begitu pula yang ada di simpang Patriot di ruas jalan Gerilya, situasi arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Antrian kendaraan di keempat kaki simpang di simpang Patriot tidak terlalu panjang, situasi arus lalu lintas di tengah-tengah persimpangan juga tidak terjadi penumpukan, yang artinya juga cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Dan terakhir ya, kami pantau di simpang 4 Purwanegara atau Simpang 4 Karang Jambu. Pada sore hari ini situasi arus lalu lintasnya cukup ramai. Di kaki Simpang Barat panjang antrian kendaraan cukup panjang, baik sepeda motor maupun mobil pribadi. Kemudian dari arah utara juga kami pantau cukup panjang ya. Dan juga sempat terjadi beberapa penumpukan ya, beberapa waktu untuk penumpukan kendaraan di tengah persimpangan karena memang untuk pengaturan waktu apil atau traffic light di Simpang 4 Purwanegara ini ada fase yang bersamaan dari sisi utara dan selatan, kemudian juga dari barat dan timur ada fase waktu hijau bersamaan pula ya, yang artinya juga cukup terjadi beberapa waktu penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, namun tidak membutuhkan waktu yang lama juga untuk mengurai situasi arus lalu lintasnya sehingga kembali normal atau kembali lancar di Simpang 4 Purwanegara atau Simpang 4 Karang Jambu. Dan mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami bagikan pada sore hari ini. Untuk pengguna jalan atau teman Pro 2 semuanya yang mungkin ingin memantau situasi arus lalu lintas secara mandiri, bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ tinggal dipilih titik mana yang ingin dipantau, mungkin untuk persiapan bepergian, dipantau cuaca dan dipantau kondisi arus lalu lintasnya, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Dan sekian mungkin Mas Dusan untuk sore hari ini, kami kembalikan ke studio Pro 2.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang atas informasinya dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa, seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata Sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

92 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng sama aku Dosang Pradana di sore ceria ya. Tentunya masih ada beragam informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu, menemani sore hari kamu yang udah mulai redu banget. Ini enak buat beraktivitas ya, sambil mungkin menahan perut keroncongan buat menunggu waktu makan malam. Gak apa-apa ya, jadi biar kuat nahan laparnya sampai nanti di jam makan malam, sambil aku ajakin kau buat dengerin lagu dulu, ada Maidra dengan 100 Hidup Lagi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak,

0: Ya, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro dua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di surga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan, tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 ada yang udah ikutan gabung ya di 081-3273-12222. Jadi sore hari ini aku pengen tahu nih, kamu lebih takut kesepian atau takut gak punya temen ya? Boleh di-share sekaligus kasih tahu alasannya kenapa ya. Nabila, aku lebih takut kesepian sih Kak Dosan, soalnya kalau sepi rasanya hampa banget, apalagi pas sore begini. Aduh, bawaannya sedih mulu Kak ya. Revan, thank you udah ikutan gabung ya. Jujur Li, aku lebih mending gak punya temen daripada harus maksain circle yang gak sefrekuensi Kak Dosan, biar tetap chill ya. Gilang, aku takut gak punya temen karena gak ada yang bisa aku mintain tebengan jajan cilok pas sore-sore gini Kak Dosan. Ya. Itu frugal living ya. Boleh, sekarang cilok, besok makan pagi numpang teman, besoknya lagi makan siang, lama-lama ngekos numpang teman ya.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
5: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
4: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
5: Pastilah.
4: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
5: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
4: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
5: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Mapa Silaga Tedong atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga, ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
3: Indonesia.

Teman Pro 2, sekarang aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung di 081327312222. Hai, ada Samuel yang ada di Purwokerto aja. Kesepian kali ya, soalnya hari-hari kalau senggang pasti tak full agenda sendiri, kayak bikin konten dan lain-lain. Jadi lebih takut kesepian kali ya. Oke, siap. Lanjut lagi yang udah ikutan gabung ya, ada Nazira. Sendirian itu tenang banget menurut aku, apalagi dengerin siaran Kadosan sambil minum es teh manis. Muantape pol. Hati-hati, cuaca lagi kayak gini nanti radang bengek-bengek, Dosan yang disalahin ya. Baskara, kesepian itu paling horor, apalagi pas nikmatin sunset, soalnya berasa banget gak ada yang bisa diajak berbagi cerita ya. Boleh cerita sama sunset ya, cerita sama angin yang sedang berhembus, udara yang sedang beredar, gak apa-apa. Tapi jangan sampai ketahuan orang, karena takutnya ya tahu sendiri ya, nanti masuk ke bangsal jiwa, repot malahan ya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Ria. Sorry to Ria.
1: Well, teman Pro 2, aku mau bacain dulu sebelum nanti aku bakal ajak kamu untuk mengikuti sesuatu ya. Jadi aku punya informasi menarik nih, ya masih terkait dengan lebih takut kesepian atau takut gak punya temen ya. Nah, ini ada Baskara, thank you. Yang oh, tadi udah, Baskara udahan ya. Ari, hai, selamat sore ya. Punya teman dikit tapi berkualitas itu jauh lebih baik sih buat mental daripada teman banyak tapi cuma manfaatin doang kadosan ya. Berarti kita bermanfaat ya. Pak Reji, thank you udah kita gabung. Aku gak punya teman, itu nyata banget buat aku yang extrovert soalnya takut gak punya teman. Oh, maksudnya oke, okay. Soalnya butuh manusia buat diajak ngobrol tiap hari, kakak dosan. Oke, okay, kakak Farizi ya. Yaudah deh, thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung ya teman Pro 2. Dan setelah ini kita bakal ikuti Bintang Radio 2026 tingkat Core Wheel 11 untuk tahap 3 ya. Jadi jangan lupa dukung dan juga vote sebanyak-banyaknya Nashwa dan juga Abian, wakil dari RRI Purwokerto. Caranya gampang banget, langsung meluncur ke bintangradio.rri.id.

0: para bintang terbaik kembali menunjukkan kemampuannya. Perwakilan terbaik dari RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kembali bertarung dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Kini satu langkah semakin dekat menuju panggung nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Dengarkan dan saksikan penampilan para peserta melalui 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 105,5 FM RRI Surakarta, dan 99 Pro 2 RRI Purwokerto. Saksikan juga melalui YouTube RRI Jogja Official, RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Berikan dukungan untuk peserta favoritmu dengan memberikan voting sebanyak-banyaknya melalui bintang radio rri.id. Siapakah yang akan melangkah mewakili Korwil 11 di tingkat nasional? Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11.
1: Saya, Apian Rizky Aji, peserta Bintang Radio 2026 dari RRI Purwokerto.

ada sesuatu mengganggu. Oh, nampak jelas bahwa kamu

saya, Nasya Omareta, peserta Bintang Radio 2026 dari RRI Purwakarta. Kupandang raut wajahmu.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Diva. Saya berasal dari RRI Semarang dan kali ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Sinaran.

dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Perjalanan mereka belum berakhir. Jangan lupa terus berikan dukungan untuk peserta favoritmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Ikuti terus rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Siapakah yang akan melangkah lebih jauh dan membawa nama Korwil 11 ke tingkat nasional? Nantikan kelanjutan perjalanannya.

0: Yukar, ini yuk sedih lah. Tekan dani ke.
1: Anak apa yuk?
0: Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah.
1: Iya ngerti. Kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab kurate yang nyawa utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
0: Iya temenan lah. Kue ya, jirene mergadeweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek liburane juga maling luar negeri yuk. Cebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.

Baik teman Pro2, sekarang saatnya aku ajak kamu untuk bergabung bersama Pro2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat ya, yang pada kesempatan kali ini bakal ngobrol-ngobrol bareng musisi berbakat ya. Ada Bukan Grace dan juga Yoka Music. Yang penasaran langsung aja kita bergabung bersama Pro2 FM Jakarta.

kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lu baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
0: Halo. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Chris juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Chris ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen ya sih gitu.
2: Kok mirip mukanya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang lalu juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplore. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
2: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka musik Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
1: Iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick
0: bang. Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengan Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah gitu, gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu, karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau. Dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu ya, walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
0: alright, berarti apa single lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single, kapan? Singlenya apa?
1: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop, kayak rap gitu, ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Iya kan.
0: Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya tuh di...
0: Boleh
1: kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Yoka, silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Iya, benar-benar. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang benar-benar basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama si produsernya Ajikor ya.
2: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip hop tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama
2: lagu-lagu
0: kalem banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan? Iya, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu A Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
2: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau gitu.
2: Kasih.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan. Gue gak tau kenapa deh. Kayak ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak kayaknya ini gimana ya. Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal ya.
0: Tipikal. Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lo pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya oke. Ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.
1: Iya, udah gantung deh.
0: Aduh. kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener, maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
2: Iya, iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh, berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya, maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro nih kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok, pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih, Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener-bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Benar-benar.
0: Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak, lu ngomong sama diri kayak, dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Oh, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdut.
0: Bener. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya, kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan. Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku enggak kalau aku pribadi ya, aku enggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu enggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Pertama kali yang ini seru banget, hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Ledap adik kamu ditanyain ya. Ledap adik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.

0: gitu. Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
1: Iya, ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
0: Betul.
1: gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
0: Ya lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me girl.
1: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
0: Gue yang pick me sebenernya.
1: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue gak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu. Mengerjain project ini.
1: Benar-benar.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
1: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip dut ya kan. Benar, lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
1: Benar.
2: Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
1: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
1: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodu yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
0: Grace Kaitlin kah?
1: Asik. Ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
0: Itu, gimana nih?
1: Ya udah, selama hidup lo, sebagai diri lo sendiri gitu.
0: Emosional apa ya?
1: Gak ada gak?
0: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
1: Kacau sih.
0: Parah sih.
1: Parah, walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
0: Benar. Best.
1: Best, emang best. Kalau dari lo, Yot?
2: Lagu yang bikin emosional. Paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar.
1: Yang?
2: Your Eyes Sober.
1: Oke. Kenapa? Lo ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih. Kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Okay. Terus gue kayak sedih nih.
1: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya, ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, kalian pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaannya dah.
0: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kaitlin lagunya ini lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
1: Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
0: Itu.
1: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang pingin kayaknya gue udah deh, gak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu.
1: Bener,
2: jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
1: Asik, gokil, sedap.
0: Keren dia.
1: Sedap.
0: Gak pelan deh sama gue nih.
1: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
0: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
1: Yes.
0: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
1: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
0: Nah,
1: karena
0: itu,
1: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih,
2: betul, di
1: lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka, gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
1: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
1: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin...
0: Iya gimana?
1: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan Wadra ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
0: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
1: Oh iya? Oh wow.
0: Iya.
1: Alright. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
0: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
1: Kok malah gak rilis?
0: Kebanyakan OPT-nya.
1: Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak
0: betul.
1: Kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
0: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
1: Ya.
0: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
1: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
0: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yok?
2: Iya, enggak.
0: Enggak.
1: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Benar-benar. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Ke Aji tadi.
0: Mutusin apa nih?
1: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
0: Oh iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, habis itu dia ngirimin salah satunya, nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim, pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada, aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
1: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya?
0: Yes.
1: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dari situ awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
0: Iya dah, sibuk banget sih, gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
1: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
2: Yo.
3: Halo.
1: Batuk dulu.
3: Oh iya. Mana aja?
1: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
3: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
1: Bener.
3: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
1: Udah paham ya.
3: Udah.
1: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
2: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak dijogetin aja gitu. Kayak kata Grace tadi.
1: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
3: Benar.
1: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
3: Ketara ya. Banget ya. Gimana?
1: Apa sih kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
3: Apa ya? Kagak ada sih.
1: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
3: MV belum.
1: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
3: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
1: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
3: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
1: Okay.
3: Di Apple Music ada, semua ada.
1: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Ah itu, masuk.
1: Kerjaan gue begitu bro. Orang-orang deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan.
3: Gak perlu?
1: Boleh, Grace dulu.
3: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Jangan tes aku.
1: Nah, itu dia. Dan ya. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain gak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
1: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
1: Yo, jogetin aja bro.
3: Brazil.
1: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
3: Ada.
1: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
3: YouTube-nya bukan Grace, ada.
1: Oh, bukan Grace, ada ya? Bisa dicek di situ dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
3: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
1: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
3: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
1: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
3: Mungkin afro. Mungkin. Enggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
1: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi. Okay. Supaya kita tetap bahagia gitu.
1: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih. Lainnya sendiri.
1: Lainnya masih sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
3: Iya.
1: Karena ada alter over ego lu nih. Respect. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
3: Thank you so much guys.
1: Sukses selalu, sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
3: Let's go.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
3: bukan Grace
1: dan juga
2: Yoka.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
3: Bye
2: bye.
0: Music Life Chat.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Heterofest 2026 menghadirkan pertunjukan Sendra Tari Jagabayan bertajuk Bulan Retak di Langit Maespati. Dan acara ini bertempat di halaman Heterospace Banyumas. Selengkapnya dilaporkan oleh Nisrina Alifa.
1: Heterofest menyelenggarakan pertunjukan Sendra Tari Jagabaya bertajuk Bulan Retak di Langit Maespati. Pertunjukan tersebut memadukan seni tari dan teater dalam menyampaikan cerita melalui gerakan tari, musik, seni peran, dan tata panggung. Penyajian pertunjukan mendapatkan perhatian dari penonton yang hadir, salah satunya Zalfa Azahra, penonton Sendra Tari Jagabaya, yang menilai penyajian pertunjukan mampu membuat penonton mengikuti jalannya cerita.
2: Apalagi kalau konsepnya tuh Sendra Tari, jadi penasaran aja gimana sih jalan ceritanya dibawain lewat gerakan, terus tari, terus musik sama tata panggungnya gitu tuh, jadi menarik gitu tuh. Nah, terus mumpung lagi ada, terus aku juga kesempatan buat nonton, jadi ya udah aku bela-belain aja datang buat kesini biar aku tuh nggak penasaran lagi gitu tuh.
1: Sendra Tari juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Zalfa Azahra untuk menyaksikan pertunjukan Sendra Tari Jagabaya tersebut. Menurutnya, penyampaian cerita melalui gerakan tari, musik, dan tata panggung membuat pertunjukan memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan alur cerita.
2: Pembawaannya tuh yang nggak ngebosenin, ya kan? Terus konsep visualnya juga dari awal kan emang kayak udah niat banget, ya kan? Jadinya kita yang nonton pun jadi semangat gitu, jadi seneng. Selain itu sih, ya nama besar para senimannya yang terlibat sama kualitas pertunjukannya sendiri emang udah punya daya tarik sendiri. Diri buat penikmat seni maupun masyarakat umum gitu tuh.
1: Pertunjukan Sendra Tari Jagabaya Bulan Retak di Langit Maespati kemudian berlangsung hingga akhir pementasan dengan menampilkan perpaduan tari, musik, seni peran, dan tata panggung dalam menyampaikan cerita kepada pengunjung. Nisrina Alifa melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan menghubungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Ya, teman berdua, ini saatnya kita jelang pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia berhadapan dengan Thailand yang akan berlangsung pada malam hari ini ya. Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar acara nonton bersama di alun-alun Purwokerto, dan berikut laporan dari Arif Muzaki yang ada di lapangan. Halo, selamat malam Mas Arif.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, seperti apa situasi saat ini di alun-alun Purwokerto? Silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Baik, teman Pro 2, saat ini saya tengah berada di alun-alun Purwokerto bersama ribuan masyarakat Banyumas untuk menyaksikan pertandingan final antara Timnas Indonesia melawan Thailand yang berlangsung pada malam hari ini, atau tepatnya dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini terlihat ribuan warga sudah hadir memadati alun-alun Purwokerto untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda pada pertandingan puncak FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Gelora Bung Karno saat ini. Masyarakat sudah mulai berdatangan sejak pukul 7 malam, dan keseruan nobar ini mengundang berbagai kalangan masyarakat untuk hadir menyaksikan dan merasakan euforianya. Mulai dari para pelajar, anak-anak hingga para pekerja. Antusiasme yang tinggi ini sangat terasa dari setiap teriakan dan dukungan para penonton hingga saat ini, yang di mana kedua tim saling menjual beli serangan. Timnas Indonesia untuk sampai pada tahap ini membutuhkan perjuangan sejak main-main tentunya, sehingga antusiasme ini sangat terasa oleh para penonton pada malam hari ini. Pada laga penentuan sebelumnya, Indonesia berhasil menumbangkan Bangladesh pada pekan lalu dengan skor telak 9-2. Ya, seperti yang terdengar saat ini, sedangkan penonton sedikit bergemuruh di Purwokerto. Ya, hasil tersebut dengan Bangladesh membuat Indonesia unggul jumlah gol dengan negara yakni Malaysia yang harus puas finish pada sebagai peringkat kedua pada grup A. Ya, teman Pro 2, untuk berbagi keseruan saat ini saya sudah bersama dengan satu pemain sepak bola yang hadir pada malam hari ini. Ya, silakan Mas memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2: Ya, nama saya Aska, warga negara Indonesia.
1: Baik, Mas Aska, gimana perasaan Mas Aska dengan timnas yang sudah berhasil melaju hingga partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026 ini?
2: Ya, setelah kemarin berjuang keras menghadapi Singapura, imbang melawan Malaysia dengan hanya 10 pemain ya, kemudian kejar-kejaran jumlah gol dengan Malaysia melawan Bangladesh, perasaan saya sangat bangga Indonesia bisa sampai final, dan sama seperti pendukung Indonesia lainnya yang malam ini berharap dapat meraih juara.
1: Ya Mas, saat ini pertandingan sudah berlangsung kurang lebih 10 menit, dan Mas Aska, si pertandingan ini sampai akhir bagaimana ini Mas?
2: Ya, prediksi karena Thailand juga juara bertahan dan kuat juga, sangat jual beli serangan pada malam hari ini, jadi 3-1 untuk Indonesia. Juara!
1: Siap, terima kasih Mas, semoga prediksi Mas sesuai dengan hasil yang akan nanti keluar. Ya, teman Pro 2, dari obrolan tadi ternyata semangat dan dukungan warga sangat tinggi terhadap skuad Garuda. Di sekeliling saya dapat terdengar sorak-sorakan dari para penonton, teman-teman, teman Pro 2. Dan juga layar besar di lokasi Nobar saat ini sudah menampilkan pertandingan pada menit ke-13, hampir menit ke-14. Di mana saat ini jual beli serangan masih banyak terjadi dan skor saat ini masih 0-0. Dan kemeriahan dan keseruan acara nobar ini terlihat semakin membludak hingga ke arah jalan. Terlihat beberapa petugas keamanan turut menjaga kondisivitas dan keamanan dari para penonton. Dan ramainya penonton yang hadir juga saat ini cukup terlihat berdampak terhadap aktivitas ekonomi sekitar lokasi ya teman-teman. Terlihat banyak pedagang yang menawarkan makanan, minuman, juga jasa alas duduk. Dan ya, seperti yang terdengar, gairah dan kelihatan antusiasme warga benar-benar terasa pada malam hari ini, teman-teman. Penuhnya lokasi ini juga tak membuat semangat penonton turun. Anak-anak bisa usia dewasa tumpah ruah di alun-alun Purwokerto pada malam hari ini. Dan juga ada salah satu hal unik di mana ada penonton yang membawa bendera merah putih pada malam hari ini. Dan juga banyaknya penonton yang menggunakan atribut-atribut timnas pada malam hari ini. Jadi demikian laporan dari Arif Muzaki melaporkan kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Arif Muzaki atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Ya, teman Pro 2, setelah ini masih ada aku di Jaga Malam, so pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Hello, mala mala.
1: Sebelah 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro2, ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tentunya kalau hari Senin aku nggak sendirian ya, karena di sini nanti bakal ada guest star yang sudah hadir di studio. Kita bakal ngobrol santai malam hari ini terkait dengan kesehatan mental. Wah, ini kayaknya bakal relate banget sama teman-teman Pro2. Dan nanti buat kamu yang penasaran kira-kira guesternya siapa sih, kamu bisa tonton langsung di channel YouTube RRI Purwokerto ya, boleh berkomentar juga di sana. Yang pasti kita bakal ngobrol santai aja, karena untuk malam hari ini ya temanya kita juga yang ringan-ringan aja teman Pro2, jadi gak usah yang berat-berat ya, sambil ngobrol santai nanti. Yang pasti buat kamu yang mau ikutan join boleh banget ya. Untuk tema malam hari ini, kesehatan mental untuk kaum muda ya. Jadi anak-anak muda sekarang kayaknya banyak yang merasakan keresahan-keresahan tentang kesehatan mental juga. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di studio Pro2 FM Purwokerto. Halo, selamat malam semuanya.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke, sebelum ngobrol lebih jauh nih, kayaknya boleh ya perkenalan dulu deh ya.
2: Boleh.
1: Teman-teman yang hadir malam ini dari mana sebelumnya?
2: Oke, saya izin duluan ya teman-teman ya. Ya. Oke, kami dari IKAPSI Universitas Diponegoro. Jadi IKAPSI itu Ikatan Alumni Psikologi Universitas Diponegoro gitu. Jadi ceritanya itu kami lulusan dari Fakultas Psikologi Undip gitu semuanya.
1: Gitu.
2: Tapi kami tinggal di sini dan bekerja di Purwokerto.
1: Begitu. Luar biasa. Berarti ini ada teman-teman yang sudah hadir juga. Boleh perkenalan dulu namanya siapa gitu kan? Nama panggilannya boleh.
2: Oke, nama panggilan aja ya. Oke. Nama saya Woro. Saya IKAPSI Undip, jadi gimana yang ngomong angkatan juga ya, saya saya angkatan pertama. Angkatan pertama itu tahun 96 gitu, kami menamai jadi Brave Pioneer gitu ya, jadi di awal
3: jiwanya jiwa muda ya Mbak.
2: Iya, jadi semoga ya.
3: Karena kami panggilan akrab ke Mbak Woro itu Mbak Woro.
2: Jadi kalau semua di IKAPSI itu panggilnya Mbak sama Mas gitu ya, apa regardless umur lah ya pokoknya ya. Gitu. Kalau sekarang saya tinggal di Purwokerto, saya sekarang jadi dosen ya di Departemen Psikologi di FK Unsud gitu.
1: Selanjutnya.
4: Selanjutnya saya Indras. Pakai S, Indras.
1: Ada S-nya ya?
4: Iya, harus adum ada S-nya. Ya, ya? Adum setiap saat ya. Iya, dari Undip. Angkatan sama Jung Ayu. Dari angkatan 12 ya. Ayu, kita dipertemukan di Purwokerto. Sekarang saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Banyumas.
1: Ini kayaknya posisinya orang-orang penting semua ya. Selanjutnya ada Jung Ayu, tadi udah juga kenalkan ya. Boleh kenalan lagi ya.
3: Oke, perkenalkan ya. Saya Jung Ayu.
1: Jung Ayu.
3: Ya, temannya Indra juga. Jadi kayak reunian sebenarnya ya.
1: Berarti ini reuni terselubung kayaknya ya.
2: Kesempatan
1: ya. Baik, teman-teman, jadi kalau kita melihat di era sekarang gitu kan, kayaknya anak muda itu ya banyak yang ngebahas tentang kesehatan mental gitu. Nah, ini mungkin kalau melihat dari yang ada sekarang gitu, bagaimana misalkan kayak Mbak Woro, Mbak Indras, atau Jeng Ayu gitu, menanggapi keresahan-keresahan anak muda zaman sekarang gitu.
2: Ya, silakan Mbak Ayu. Jeng Ayu lupa.
3: Oke, menanggapi keresahan anak muda sekarang ya. Aduh, itu kayaknya masalah kesehatan mental itu hadir ya di tengah-tengah kita gitu. Apalagi kalau ngomongin galau, pasang status tentang galau-galau tuh kayaknya deket ya di kehidupan anak muda gitu. Tapi kalau ngomongin kesehatan mental sebenarnya bukan maksudnya orang yang gak pernah galau gitu. Karena masalah, setiap orang punya masalah. Jadi orang yang sehat mental itu yang meskipun dia ngerasain sedih, ngerasain cemas, ngerasain galau, dia udah tahu tuh dia ngerasain apa dan dia harus ngapain gitu dari masalah dia.
1: Gitu.
3: Kayaknya kalau di anak muda seringnya masalah yang hadir itu masalah pertemanan
1: ya.
3: Masalah keluarga gitu ya, atau masalah relationship gitu sama temen, sama pasangannya gitu ya.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi tapi kalau kita merujuk dari anak-anak kan kadang-kadang, wah ini aku lagi ada mental issue nih gitu ya. Sebenarnya kesehatan mental itu secara pengertian yang sebenarnya seperti apa sih? Mungkin siapa ini yang mau menjawab?
2: Ya, jadi kalau untuk kita ngomongin kesehatan mental itu memang luas ya. Jadi nggak cuma sekedar oh dia nggak punya, nggak kena gangguan gitu, nggak kayak gitu. Tadi sebenarnya udah dibahas juga oleh Jeng Ayu gitu bahwa yang namanya orang yang mempunyai mental yang sehat itu bukan berarti orang yang terbebas dari emosi negatif gitu. Okay. Jadi emosi negatif itu kayak marah, sedih, gelisah gitu ya, atau misalnya galau gitu. Nggak cuma itu aja, tapi juga apa namanya ada emosi juga namanya positif gitu. Nah, orang yang sehat-sehat mental itu lebih difokuskan kepada bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Jadi bukan berarti orang yang sehat mental tuh gembira, seneng setiap hari gitu ya, setiap saat gitu, nggak kayak gitu. Itu jadi ya ada saatnya ketika dia merasa apa namanya kurang fit gitu ya, secara emosi gitu, sedih gitu, boleh gak apa-apa. Tapi yang lebih penting adalah ketika dalam kondisi yang kurang positif itu, maka bagaimana dia bisa membangkitkan dirinya kembali gitu, merasa lebih oke, saya sedih sekarang tapi saya bisa kok apa namanya beradaptasi dengan lingkungan saya gitu.
1: Oke, berarti ini kemampuan untuk beradaptasinya itu ya.
2: Iya.
1: Nah ini pada akhirnya kan ya kesehatan mental akhirnya dianggap penting di kalangan anak muda gitu ya. Nah pentingnya tuh yang seperti apa nih? Mungkin Mbak Indras yang mau menjawab.
4: Ya karena kan di sekarang kita hidup sebagai kaum muda sekarang itu hidupnya sangat cepat ya.
1: Pergerakannya
4: cepat ya. Sosial media juga, kita punya sosial media juga. Jadi tekanan kaum muda sekarang itu berlapis, mulai dari ada sekolah ya, tuntutan sekolah ya, ada yang karir juga ya. Kaum muda ini kan range-nya usianya ada ya remaja gitu kan, kaum muda, terus ada kondisi ekonominya, terus terutama arus informasi sekarang kan cepat sekali ya. Kalau kita tidak bisa memilih-milih, kita mudah untuk membandingkan dengan orang lain ya. Kalau misalnya zaman dulu yang kita tidak ada sosial media, kita udah masuk ya tipis-tipis ya sosial media. Itu kan membandingkan paling.
2: Zaman saya berarti ya. Zaman saya.
4: Sudah saya minimalisir.
3: Posting dikit ya, dapat komentar negatif udah langsung deg-degan, heboh.
4: Kalau dulu membandingkannya mungkin dengan teman sebaya, teman di sekolah dan sebagainya, sekarang luas. Tiba-tiba membandingkan dengan Raffi Ahmad, itu kan jauh banget ya. Itu menimbulkan kecemasan kita sehari-hari gitu. Jadi kenapa kesehatan mental itu penting untuk kita tidak mudah membandingkan dengan orang lain, pencapaian orang lain gitu.
1: Dan ini permasalahan yang sering muncul di mungkin di lingkungan keluarga, sekolah gitu kan, ataupun yang udah kerja gitu. Biasanya apa itu Mbak Indras?
4: Kalau misalnya di sekolah, sebenarnya di setiap setting ya. Membandingkan itu sendiri. Kalau misalnya di setting kerja itu adalah ada workload itu tidak seimbang dengan resource-nya itu bisa bersumber dari diri sendiri. Kalau di kerja ya khususnya sekarang kan udah ada kaum muda yang juga bekerja ya. Gen Z itu 14 tahun sampai 29 tahun gitu. Resource-nya bisa tidak seimbang. Bisa dia diberikan workload atau ekspektasi 10, dia mampunya 5. Nah gitu membuat stres. Itu bisa, kalau terus-terusan itu bisa burn out gitu. Atau justru kebalikan, kalau misalnya dia mampu 10 tapi diberikan beban 5. Jadi kan monoton, kerjanya monoton dan sebagainya. Itu juga bisa menimbulkan stres juga. Ini namanya yang satunya burn out, yang satunya bore out gitu. Bosen gitu.
3: Mungkin di sekolah juga sama kali
4: ya. Sekolah juga sama ya.
3: Pengennya orang tua dapat kamu harus dapat nilai yang bagus gitu.
1: Under pressure ya.
4: Tekanan.
3: Sedangkan dia pengen enjoy.
1: Baik. Oke. Lanjut Mbak Ajeng.
3: Iya, sedangkan
1: dia
3: Mbak Ajeng ya. Sedangkan dia pengen fun misal masuk eskul apa eskul ini gitu, orang tua harapannya enggak ke situ gitu. Kan juga jadi apa namanya tekanan khusus ya buat buat siswa gitu, buat kaum muda gitu.
1: Jadi memang ini bisa terjadi di lingkungan apa aja sebenarnya ya.
2: Iya, betul.
1: Berarti di sini pembekalan untuk anak muda itu sendiri penting ya. Nah ini dimulai dari mana? Dari keluarga kah, lingkungan, sekolah, atau dari mana ini memulainya?
3: kayaknya memulai itu bisa dari mana-mana ya, karena faktor masalah kesehatan mental sendiri itu nggak bisa kita analisis hanya dari satu sumber aja gitu.
1: Okay, baik.
3: Masalah kesehatan mental itu bisa multifaktorial, artinya banyak sumbernya gitu.
1: Yeah.
3: Bisa aja bersumber dari keluarga gitu ya, bisa juga bersumber dari diri dia, bisa juga bersumber dari lingkungan sosial dia gitu. Misalnya keluarga yang tidak suportif gitu, atau relasi sosial dia bersama teman-temannya, teman-teman yang toksik misal, kayak gitu ya. Bisa juga sumbernya itu dari tuntutan-tuntutan yang dia rasakan di sekeliling dia gitu.
1: Okay.
3: Artinya kalau misal ngomongin tadi harus mulai dari mana gitu ya, mungkin dari diri dia sendiri dulu gitu ya, dari dalam diri dia gitu, membangun kesadaran, karena tipsnya sehat mental itu pertama sadar dulu gitu dengan perasaan dia, apa sih yang dia alami gitu, apa yang dia rasakan gitu. Mungkin gitu ya, berawal dari dia harus memahami diri dia dulu gitu. Kemudian ketika dia sudah memahami diri dia, maka dia akan bisa berpikir apa yang harus aku lakukan ketika aku merasakan X, misal merasakan sedih, tuh aku harus ngapain gitu. Setelah dia tahu aku harus ngapain tadi ya, yang terakhir adalah biasanya orang jadi bisa lebih enjoy melaksanakan aktivitas sehari-hari gitu.
1: Oke, gitu. Jadi ini kemampuan untuk memahami diri itu penting ya. Apa bahasanya apa? Self esteem? Bukan ya? Aku agak Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi terkait obrolan kita ya. Dan buat teman-teman berdua yang mau nonton ya, mendengar, menonton apa yang kamu dengar, boleh banget melalui channel YouTube RRI Purwokerto. Dan nanti aku bakal balik lagi. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Well, teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Ini di obrolan kesehatan yang temanya adalah kita ngomongin soal kesehatan mental gitu. Masih bersama tiga Sri Kandi. Sudah hadir malam hari ini ya. Ada Mbak Woro, Mbak Indras, dan Jeng Ayu. Masih semangat ya?
1: Masih
0: dong ya. Walaupun ya hari Senin nih ya, kayaknya sibuk banget ya. Hubungannya sama kesehatan mental gak sih hari Senin? Nah ini kalau ngomongin soal kesehatan mental, ada gak sih kayak jurus atau tips khusus gitu yang bisa dilakukan anak muda gitu kan?
1: Ya.
0: Mungkin dari kalangan anak muda kan kadang-kadang bingung ya, harus gimana sih tipsnya yang mudah dilakukan tuh seperti apa gitu. Oke, mulai dari siapa dulu?
1: Dari saya.
0: Oke, silakan.
1: Yang pertama itu kita harus kenali kondisi diri dulu dong.
0: Kondisi diri.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kalau terjadi hal-hal apapun misalnya secara fisik, emosional atau perilaku, behavior, kita harus melihat, menyadari dulu, aku kok kenapa aku ini marah-marah ya hari ini, atau secara fisik aku nih kenapa sih kurang tidur dan lain sebagainya, atau kenapa biasanya behavior kalau kesehatan mentalnya terganggu itu antara tidur terus atau kurang tidur, makan terus, atau misalnya siapa nih yang relate kalau misalnya stres itu ini makan banyak ya. Pengen nyari yang asin-asin gitu. Pengen nyari seblak gitu. Biasanya gitu ya. Itu pertama, untuk pertama kita kenali dulu kondisi diri. Yang kedua itu jaga kebutuhan dasar, yaitu tidur yang cukup, terus makan, konsumsi makanan yang baik juga, olahraga juga. Lalu jangan memendam semuanya sendirian. Kita kan pasti punya teman, orang tua, atau di sekolah punya guru yang bisa kita percaya, ya curhat lah, curcol gitu ya.
0: Ngobrol
1: gitu kan, gitu, main-main gitu. Terus juga kalau misalnya tidak ada, dirasa tidak ada siapapun di sekitar kita, sedih banget ya. Bisa seek for professional help gitu ya, atau counseling-counseling gitu. Bisa ke Jeng Ayu di sini ada di UMP. Itu bisa. Terus juga ada kurangi kebiasaan memendam gitu. Ceritakan ya. Kalau misalnya tidak sama manusia, lewat journaling, tulis gitu. Kalau misalnya males nulis, journaling gitu, bisa ke Anabul mungkin, hewan peliharaan yang punya, yang suka, pokoknya jangan dipendam ya. Tuliskan ya status gitu. Upayakan bisa melakukan apapun, lalu beri ruang untuk melakukan aktivitas ya. Kita misalnya kuliah atau kerja merasa harus produktif gitu. Tidak harus kalau stres, boleh beri jeda dulu lah untuk melakukan hobi-hobi kita gitu. Jadi harus punya hobi juga gitu.

0: positif juga untuk kesehatan mental gitu. Tapi jarang ya kalau misal kita ke dokter gitu ya, dikasih apa namanya resep 2 kali yoga sehari.
1: Jarang ya.
0: Nah, ternyata kesehatan fisik juga punya impact terhadap kesehatan mental ya teman-teman. Jadi mungkin yang punya apa ya isu terhadap mental health ya jangan mager buat keluar rumah gitu. Buat jalan-jalan, sekedar jalan-jalan cari angin itu ternyata punya impact juga buat kesehatan mental kita.
1: Gitu. Oh iya, jadi jangan kayak di kamar mulu mengurung diri gitu ya.
0: Itu malah semakin ya Mbak, semakin dalam tuh semakin karena semakin menghayati perasaan dia.
2: Agak sedih.
1: Oke, itu dari Jeng Ayu. Kalau Mbak Wora mungkin mau menambahkan?
3: Iya, jadi apa namanya? Memang salah satu hal yang akan membantu itu dengan berinteraksi gitu.
1: Interaksi ya?
3: Ya interaksi dengan orang lain ya, dengan manusia maksudnya ya. Atau misalnya sebenarnya tadi juga sebutin juga gitu ya sama Mbak Indra juga bisa dengan hewan gitu ya, interaksi. Yang penting ada interaksinya gitu, karena memang saat ini kan kita seolah-olah seperti ramai tapi sepi gitu.
1: Ah, itu dia.
3: Jadi kayak semacam mungkin kita terhubung dengan apa dengan orang lain tapi lewatnya bukan lewat interaksi langsung gitu.
1: Iya.
3: Jadi saya rasa itu juga mungkin bisa dicoba ya. Itu juga cukup membantu jika kita kemudian melakukan interaksi dengan benar-benar orang misalnya bertemu, ngobrol atau ya sekedar jalan lah ngeliat orang lalu lalang gitu. Itu pun akan cukup membantu gitu.
1: Ya, bertemu manusia lah ya, jangan di kamar.
3: Iya betul.
0: Iya, ngomongin interaksi kayaknya saya ada tambahan juga nih Mas. Kalau kita kan hidupnya bersama dengan keluarga kita ya. Dan banyak juga riset yang menyebutkan bahwa keluarga itu bisa jadi obat dalam hidup kita gitu. Jadi bisa teman-teman itu terbuka sama keluarganya gitu. Nah, keluarga itu bisa jadi obat buat kita gitu. Kadang ada orang yang bilang yang di luar banyak berisik tapi kita akan tenang ketika kita dapat supporting system dari dalam gitu. Coba deh mulai bisa bangun keterbukaan dengan keluarga, barangkali itu bisa jadi salah satu obat ya buat kita mengobati kesehatan mental kita.
1: Kesehatan mental ya. Jadi ini memang wah menarik ya. Sebenarnya banyak banget faktor yang mempengaruhi apalagi di era digital sekarang kan. Itu kan seberapa pengaruh sih dunia digital dan juga mungkin lingkungan sosial di zaman sekarang, in this era kalau anak sekarang bilang ya.
3: Bukan in this economy
1: ya. Dua-duanya. Seberapa pengaruhnya ya atau peran lingkungan sosial dan juga digital untuk kesehatan mental individu.
3: Saya ambil yang digital, nanti Mbak Ayu karena expertnya di keluarga jadi nanti lingkungan sosial gitu ya. Nah sekarang kita emang gak bisa lepas ya dari yang namanya dunia digital gitu ya. Nah seperti juga yang lain, dunia digital itu memang punya dua sisi ya. Sisi yang pertama itu terutama untuk yang kayak media sosial gitu ya. Itu bisa jadi sumber informasi, kemudian interaksi, komunitas, dukungan sosial juga bisa gitu ya. Bahkan ketika misalnya ada seorang yang mungkin punya hobinya yang agak unik gitu ya. Terus dia bisa nemu nih teman yang punya sehobi gitu di komunitas media sosial gitu atau dengan dunia digital ini. Tapi kemudian jika digunakan gak pakai batas gitu, itu juga bisa yang namanya meningkatkan tekanan sosial. Nah tadi di awal udah disebutin nih gitu, salah satunya kenapa kemudian mempunyai permasalahan itu karena kita membandingkan dengan lingkungan yang lain gitu, membandingkan dengan standar lain gitu yang mungkin memang tidak bisa dibandingkan gitu. Jadi misalnya fenomenanya banyak nih, kayak misalnya kayak tekanan sosial tadi, kemudian FOMO, ada istilah FOMO ya. Fear of missing out. Jadi kalau HP-nya mati sedikit aja langsung ada update apa nih gitu ya. Bolak-balik buka, misalnya buka LINE, buka Telegram, buka buka WA gitu ya. Jadi udah kayak takutan gitu ya. Jadi harus banget gitu ya update. Itu juga bisa menimbulkan dampak yang kurang positif. Kemudian sekarang yang lagi juga agak banyak ya, jadi tren banget gitu yang terkait dengan cyberbully. Gitu ya. Jadi kalau kayaknya kalau ngomong di sosial media itu udah sih enggak ketemu sama orangnya gitu kan. Jadi ya udah sih aku mau ngomong apa-apa aja bisa kan. Kadang-kadang kata-katanya itu sangat menyakitkan gitu.
1: Iya, betul. Seperti itu dari digital ya. Memang ini ya kalau kita bermain di digital itu memang itu terlalu liar ya di sana ya.

0: ya,
1: betul, memang harus bisa juga memfilter diri di sana, ya, ya. Oke. Okay. Itu dari digital, kalau dari segi lingkungan atau keluarga mungkin Jeng Ayu.
2: Oke. Okay. Balik lagi ya, kalau tadi kita ngomongin digital itu seperti dua mata pisau, bisa berfungsi sebagai penguat kesehatan mental, artinya orang akhirnya ngerasa gak sendirian gitu kan ketika akses medsos, tapi dia juga punya faktor resiko yang bisa membuat orang malah justru terpapar kena penyakit kesehatan mental, kena masalah kesehatan mental gitu. Sama halnya dengan lingkungan dan keluarga gitu.
1: Okay.
2: Dia juga punya bisa menjadi penyembuh gitu, artinya obat, tapi dia juga malah bisa juga menjadi sumber masalah gitu.
1: Okay.
2: Artinya beberapa kasus di kampus gitu ya, ketika mahasiswa cerita aku insecure, nggak pede buat presentasi di kelas, aku banyak cemas gitu, ternyata faktornya dari keluarga gitu. Dia ngerasa selama ini nggak punya ruang untuk ngobrol di rumah gitu, akhirnya dia merasa bahwa dirinya itu kayak orang tuanya sangat strict gitu. Okay. Orang tua yang sangat strict itu juga bisa berpotensi membuat racun ya buat anaknya, bahkan anaknya bisa kena masalah kesehatan mental. Jadi di sini lingkungan dan keluarga juga berperan ya untuk menjadi sumber masalah, tapi juga bisa juga menjadi obat. Artinya di sini kalau kita ngelihat profil keluarga yang suportif gitu ya, yang memberikan ruang buat anaknya berkembang gitu, lingkungan sekitar yang suportif juga, yang memberikan ruang buat individu itu berkembang, itu bisa menghasilkan orang yang sehat secara mental. Okay. Tapi kebalikannya, lingkungan keluarga yang banyak kekerasan di dalamnya, sebenarnya kekerasan gak hanya bentuknya fisik dan verbal ya, tapi juga bisa bentuknya pengabaian gitu. Ngerasa gak pernah diperhatikan, itu juga kekerasan.
1: Kekerasan
2: gitu.
1: Ya?
2: Iya, cuma gak kelihatan aja gitu kan. Itu bisa menghasilkan anak atau profil anak yang tadi, yang malah punya masalah kesehatan mental gitu. Gitu mas.
1: Oke, okay, ini memang, wah ini ya parenting juga ngaruh ya ke kesehatan mental anak gitu. Nah itu dari Jeng Ayu, mungkin dari Mbak Indres mau menambahkan sedikit atau gimana?
3: Iya, kalau misalnya tadi apa peran lingkungan sosial dan digital ya. Ya makanya bermedsos itu boleh. Ya boleh semua, karena semua pegang medsos ya. Tapi tahu batasannya gitu. Scrollingnya juga dibatasi seperti itu. Itu aja sih.
1: Itu
3: kali
1: aja
3: ya.
1: Oke, okay. Berarti harus pinter kontrol diri ya.
3: Betul. Itu regulasi gitu ya. Dirinya betul.
1: Okay. Nah, kita nanti bakal lanjut lagi ya terkait dengan obrolan kita untuk malam hari ini. Buat teman berdua nanti yang mau menanyakan sesuatu bakal aku bacain juga, mungkin dari teman-teman nanti bakal siap menjawab juga ya. Oke, okay, kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0: maaf mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam ya, di obrolan kesehatan. Kali ini kita ngomongin soal kesehatan mental gitu kan. Tadi kita udah ngebahas banyak ya terkait dengan ya faktor yang mempengaruhi seseorang itu atau seorang anak muda ya bisa kena masalah kesehatan mental gitu. Nah, ini sudah ada yang mengajukan pertanyaan nih. Pertanyaannya agak menegangkan gitu ya.
1: Waduh.
0: Ada dari Ruluna ya. Mau tanya Kak, solusi kalau sering overthinking pas malam tuh gimana ya? Kayaknya hampir semua manusia pernah mengalami.
1: Semua manusia ya, termasuk yang belajar psikologi dan psikolog juga ya, teman-teman ya di sini.
0: Manusiawi ya.
1: Manusiawi sekali.
0: Okay. Mungkin mau dijawab oleh siapa silakan.
1: Okay. Jadi overthinking itu kan kita di malam hari ya tadi ya berpikir seperti benang kusut yang sebenarnya udah terjadi atau belum sih itu gitu kan. Ya sebenarnya kekhawatiran mungkin di masa depan, di masa lalu yang belum tentu terjadi. Jadi kalau malam-malam itu kita overthinking, itu berarti ada yang perlu diurai gitu.
0: Okay.
1: Caranya apa? Misalnya satu, pengalaman pribadi sih ya sebenarnya ini ya. Curhat. Itu tadi yang pertama, uraikan misalnya dengan menulis tadi. Okay. Kebetulan karena saya suka nulis juga ya, dengan tulisan tangan gitu ya. Kita tuliskan biasanya apa yang kita ributkan di kepala itu akan keluar kalau kita diuraikan dengan menulis. Aku mau ngapain sih ini, apa yang membuat hari ini kesal, kenapa aku pikirkan terus gitu, kita tulis yang pertama itu. Lalu kita beri waktu, okay, aku akan overthinking, boleh overthinking? Okay, aku hari ini overthinking malam-malam. Aku akan beri waktu 10 sampai 15 menit untuk memikirkan ini, setelah itu sudah selesai, pokoknya lanjutkan besok kayak gitu. Okay. Karena butuh tidur ya, daripada insomnia gitu kan, lanjut gitu ya. Terus ketiga itu tarik nafas. Biasanya sadar nafas itu sangat membantu ya. Atau di smartwatch kan biasanya ada ini ya, kapan kita harus exhale, inhale, kapan harus exhale gitu. Kita belajar untuk mindfulness ya kalau di psikologi, atau meditasi gitu. Misalnya di tempat tidur gitu, sambil nafas lepas gitu. Jadi fokus hanya terhadap nafas gitu. Okay. Siapa tuh ngantuk gitu kan 10-15 menit. Yang terpenting juga, karena kita suka main HP ya, gak bisa tidur main HP, malah scrolling.
0: Okay.
1: Waduh, itu kan malah menambah beban pikiran ya. Dari yang pikirannya cuman A, jadi mikirin negara misalnya, mikirin politik. Atau mikirin rumah tangga artis gitu kan. Iya, jadi jauhin HP, karena di HP itu kan ada ini ya, apa, sinar
0: birunya
1: yang membuat kita itu terbangun gitu. Jadi kalau bisa sebelum tidur atau itu, kita jauhkan HP dulu, jangan pegang HP, jauhkan dari tempat tidur kita. Okay. Gitu. Terus bagi yang suka minum kopi ya,
0: nah,
1: itu
0: dia.
1: Kita harus ini sih, minum kopinya jangan malam hari gitu, sore dan malam hari, supaya kita ya tidak menerima efek kafein tersebut. Okay. Gitu. Sekarang anak muda suka ngopi ya. Bukan anak muda aja sih.
0: Kayaknya
1: semuanya suka ngopi. Iya, gitu sih paling. Okay. Iya.
0: Itu Ruluna ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nanti kalau kira-kira, aduh aku lupa, diputar ulang nanti di tayangan YouTube-nya gitu. Nah, ini kan ketika seseorang gitu sudah mulai merasa kayaknya aku gak baik-baik aja. Nah, ini apa sih tandanya ketika kita perlu datang ke profesional? Apakah ada tanda-tanda tertentu gitu atau seperti apa? Dari siapa ini? Jengayu mungkin ya.
2: Oke, nanti tambahin lah ya.
1: Oke.
2: Sebenarnya nggak harus nunggu masalahnya besar banget ya, buat kita terus datang gitu. Kayak yang penting ketika udah ngerasa yang pertama, hidupnya udah mulai terganggu nih dengan masalah yang dialami gitu. Atau gak bisa berpikir jernih untuk mencari solusi yang dihadapi saat ini gitu. Atau yang ketiga, ada ciri-ciri penurunan fisik ya yang signifikan. Misal lesu, jadi gak semangat bergerak kemana-mana, atau malah muncul penyakit-penyakit fisik tambahan yang lainnya. Yang itu ternyata ketika udah diperiksakan ke dokter, ini masalahnya fine-fine aja nih secara fisik gitu. Nah, bisa jadi itu sinyal-sinyal di tubuh kita yang butuh perhatian dari segi psikologis gitu. Jadi sebenarnya ya ke psikiater bukan aib ya, bukan berarti langsung sakit jiwa dia ketawa-ketawa enggak gitu. Ke psikiater ya, ke psikolog, ke apa, konselor gitu ya, tenaga profesional kan banyak ya. Itu sama dengan kayak kita pilek mau ke dokter periksa. Jadi sebenarnya kenapa sih hanya konsul aja itu tuh nggak masalah gitu. Ketika teman-teman ngerasain ciri-ciri tadi gitu. Gitu, jadi nggak harus nunggu besar dulu banget gitu masalahnya. Kita datang bahkan ketika teman-teman udah ngerasa bahwa kok kayaknya ada sesuatu yang aku nggak bisa handle sendiri gitu, itu bisa datang ke profesional gitu.
0: Ya. Ada yang mau menambahkan, Mbak Woro mungkin?
3: Iya ya. Nih, kalau ini nambahin aja ya. Tadi yang udah disebutin sama Jeng Ayu sama Mbak Indra itu udah benar banget gitu, bahwa kita nggak perlu nunggu sampai rasanya sudah sampai udah nggak bisa tidur, udah malas banget mandi gitu, jangan sampai kayak gitu. Itu atau misalnya udah sampai sekali nggak bisa beraktivitas, misalnya ada tanda-tanda kok saya udah mulai kerasa nggak nyaman nih gitu, susah kayaknya kok sama teman-teman juga rasanya jadi makin jauh gitu, padahal sebelumnya enggak gitu, ada perbedaan signifikan, itu nggak apa-apa banget gitu kalau datang ke profesional kesehatan mental gitu. Dan itu banyak tadi juga sudah disebutin, tapi ada satu hal yang barangkali bisa jadi pertimbangan ya, itu kalau kira-kira sudah punya masalah, lebih baik langsung konsul ke profesional. Kalau misalnya gak ada yang, aku gak punya temen nih gitu buat ngobrol gitu ya, kerasa sendirian aja, gak cocok sama temen, mending datang aja deh ke profesional kesehatan mental gitu ya. Daripada ya, sebenarnya yang lagi, yang ini juga banyak dilakukan orang gitu, posting gitu.
1: Self-diagnosis.
3: Iya, atau misalnya ngeliat gitu ya di web apa gitu, apa 10 cara untuk mengetahui kamu itu normal apa enggak. Kamu coba lihat gambar, yang lihat belalai itu tandanya kamu gini, itu aduh gitu ya.
0: Bahaya, itu bahaya.
3: Iya,
2: hati-hati ya Mbak.
3: Betul. Jadi mending udah deh konsultasiin aja gitu ya. Kalau kamu kerasa gak punya temen gitu, dan gak usah juga yang dihindari sih ya, kayak posting, karena kita gak, sekali lagi kok di sosial media kita gak ngerti gitu, mana yang ngasih bener-bener saran, mana yang cuma kepengen godain doang, mana yang jahilin gitu ya, atau mungkin memberikan informasi tapi informasinya kurang akurat gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Nah ini kalau dari yang kita bahas tadi gitu kan, sebenarnya kalau dari ini kan dari IKAPSI gitu ya.
3: Betul.
0: Dalam rangka World Mental Health Day gitu, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang mungkin bakal dilaksanakan, atau mungkin kayak semacam seminar, webinar, atau kelas online gitu, ada nggak sih kayak gitu?
2: Oke. Saya ya menjelaskan ya.
0: Ya, jadi tolong jelaskan ya.
2: Tolong jelaskan, saya dari IKAPSI kan tidak hanya di dari Purwokerto ya. Sebenarnya ini satu ikatan alumni psikologi sedang melakukan
3: seluruh
2: Indonesia. Sedang melakukan banyak aktivitas, misalnya ini 9 Oktober itu ada penyuluhan psikologi di SMP di Klaten. 10 Oktober tepat di Hari Kesehatan Mental sedunia ada kegiatan People Experience di Jabodetabek. 11 Oktober di Semarang ada konseling dan penyuluhan bersama HIMSI Jawa Tengah. 13 Oktober ada konseling gratis di Lampung. Lalu yang ini 24 Oktober itu ada konseling webinar ya, webinar gratis dan konseling yang bisa dipantau di IG-nya IKAPSI Undip. Gitu. Konseling gratis kapan lagi? Psikolog ya.
1: Itu acara
2: online
1: ya.
2: Online, enggak usah di mana-mana, bisa di seluruh dunia.
0: Mumpung.
2: Iya, mumpung.
0: Berarti ini yang kepo-kepo gitu pengen cari informasinya ada di Instagram.
2: Betul.
0: Di IKAPSI
2: Undip.
0: Oke, berarti di sana nanti bakal banyak informasi yang bisa didapatkan gitu ya. Oke. Kalau yang mau mungkin informasinya lebih detail DM boleh ya?
2: Boleh. Terutama menanyakan tentang ini professional help gitu. Di Purwokerto itu di mana aja sih kita bisa konseling kayak gitu? Kan bisa ditanya di situ, kita ada database-nya gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalau ada teman-teman yang sebenarnya dia ngerasa kayak, aku tahu sih aku lagi gak baik-baik aja gitu ya, tapi kayaknya malu banget gak sih ke profesional gitu kan. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat anak-anak muda di zaman sekarang ini ya, yang kayaknya apa-apa serba digital gitu kan. Sekaligus itu mungkin sebagai closing statement lah ya, ini karena waktunya udah mepet juga. Silahkan.
3: Ya
0: udah aku ajar.
2: Boleh.
3: Kami jadinya mau home pimpa dulu nih. Jadi untuk kalian gitu ya, kalian yang saat ini misalnya ngerasa lagi gimana ya, rasanya kok gak baik-baik aja gitu, dan kemudian ngerasa malu gitu ya untuk ke profesional kesehatan mental itu yang perlu diingat adalah profesional kesehatan mental itu apa namanya bekerja secara profesional dan terstruktur gitu ya. Kalau untuk khawatir nanti gimana nih, nanti aku kalau ketahuan atau seperti apa, itu ada yang namanya kode etik profesi. Jadi memang itu emang sangat dijaga gitu ya. Dan kemudian di mana bisa diakses, sebenarnya bisa di mana aja gitu ya. Dan memang ada beberapa tenaga kesehatan mental yang memang kalau kita ngomongin soal dana ya, itu jadi ada yang sudah tercover BPJS dan ada juga yang belum gitu. Tapi kalau butuh pertolongan, carilah bantuan gitu ya. Carilah bantuan dan kita, dan yang lainnya juga, kalau yang lainnya kerasa masih sehat-sehat aja tapi ngerti gitu, ada teman, saudara atau siapapun yang ada di dekat kalian itu kayak semacam kalau ada masalah gitu, dukung dan support gitu, dan normalisasi gak apa-apa gitu, mau ke psikolog, ke psikiater gitu, it's okay gitu. Kalau yang dikatakan apa Jeng Ayu tadi, ih kalau ke psikiater nanti disangkain gimana gitu ya, parah, enggak gitu. Bahkan untuk yang semacam kayak ini galau bagaimana, itu boleh datang gitu, datang dan minta saran istilahnya begitu ya. Karena memang yang namanya tenaga kesehatan itu ya menangani masalah kesehatan gitu ya. Kan kita gak cuma kesehatan fisik tapi juga mental.
0: Itu dari Mbak Woro. Selanjutnya dari Mbak Indra sih.
2: Ya, jadi mencari professional help, professional tenaga profesional kesehatan mental itu tidak lemah gitu. Justru itu adalah satu langkah yang bagus gitu, untuk lebih mengenali diri, untuk ingin lebih berdaya secara diri. Jadi it's okay gitu. Dan sekarang banyak resource-nya dan ya gak apa-apa, tenang aja gitu. Sekarang kita harus lebih mau bersuara gitu.
0: Cukup. Dari Jeng Ayu.
2: Iya, jadi paling tenang aja, itu bentuk kamu semuanya menyayangi dirimu.
0: Seperti itu.
2: Love yourself. Self love.
0: Seperti itu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Mbak Woro, Mbak Indra, Jeng Ayu ya, yang sudah ya kita ngobrol bareng di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak insight untuk anak-anak muda juga ya.
3: Amin.
0: Mungkin di lain kesempatan kalau ada event ataupun mungkin pengen ngobrol lagi, boleh datang ke sini.
2: Senang hati. Terima kasih.
0: Terima kasih lagi.
2: Terima kasih Mas Ari.
0: Sama-sama, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
3: Terima kasih.
0: Ya teman-teman berdua, itu tadi obrolanku bersama teman-teman dari IKAPSI Undip ya. Dan buat kamu yang ketinggalan acara ini, bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Setelah ini masih ada aku di Jaga Malam, so pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih. Buku ini bercerita tentang Mila Arleta, seorang siswi SMA yang menemukan sebuah kotak hitam misterius berisi barcode. Untuk mengaksesnya, Mila perlu memecahkan kata sandi menggunakan aksara Purwadaha, yakni sebuah aksara kuno yang menjadi bagian penting dalam perjalanan misterinya. Petunjuk dari kotak tersebut membawa Mila pada berbagai teka-teki dan rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam perjalanannya, Mila ditemani aksara Satria Samudra, sosok misterius yang selalu muncul di saat penting dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Di tengah usaha memecahkan teka-teki, Mila juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Hubungannya dengan Arthur kini mulai retak setelah berbagai rahasia yang terungkap. Persahabatannya pun dengan Feby sekarang berubah menjadi pengkhianatan. Setiap kotak yang ditemukan oleh Mila memberikan petunjuk baru dan perlahan menghubungkan barcode, aksara Purwadaha, simbol wayang, serta berbagai kejadian di sekitarnya. Menariknya, buku ini juga memadukan kisah misteri dengan unsur budaya Jawa seperti aksara, bahasa, simbol wayang, tradisi, dan kesenian Jawa. Melalui perjalanan Mila, kata sandi menghadirkan kisah tentang misteri, persahabatan, hubungan, dan pengkhianatan yang saling berkaitan hingga rahasia di balik semua petunjuk akhirnya terungkap. Demikian esensi buku Kata Sandi, karya Dian Yustianingsih dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Satu semangat mulai beraksi, teman Pro 2 ya. Masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Jadi kalau malam-malam kayak gini enggak usah galau. Kita ngobrol santai aja di sini, teman Pro 2. Ngobrolnya apa ya? Nanti ya, sabar dong. Aku baru saja tadi ngobrol sama teman-teman dari IKAPSI Undip ya. Ada Mbak Woro, Mbak Indra, ada Jeng Ayu. Yang aduh seru banget kalau kita ngomongin soal isu mental health ya di kalangan anak muda. Tapi kayaknya nanti kita jangan ngomongin yang soal masalah mental, kita bahas yang lain aja. Tapi sambil santai dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. Thank you buat kakak Siska Kurnia yang udah menyiapkan segala sesuatunya ya. Terus aku juga ya tentunya bakal share dong informasi-informasi yang menarik ya, tipis-tipis aja ya, sambil enjoy malam hari ini. Yuk kita dengerin satu lagu dari miliknya Firsa Besari, Pelukku Untuk Pelikmu. Aduh berat ya.

0: jam segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Galau Malam-Malam.
1: Makin malam teman berdua, kadang-kadang kita tuh apa ya, kayak semacam kepikiran sesuatu yang bikin kita tuh kayak semacam overthinking gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada kata-kata ataupun statement, bisikan-bisikan, komentar-komentar yang bikin kita tuh gak nyaman ya. Misalkan ada orang yang memang sebel sama kita ya, dari kata-katanya, dari gesturnya, dari mungkin sindir-menyindir lewat postingan, ya kan? Itu sering banget terjadi dan mungkin beberapa orang merasa terganggu akan hal itu ya. Nah, di sini aku pengen ngebahas gimana sih cara kamu menyikapi orang yang sebel, yang benci, gak suka gitu sama kamu. Nah, ini gimana cara kamu menyikapinya? Boleh ya, yang mau ikutan berkomentar melalui WhatsApp-nya Pro2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt, dan nanti aku bakal live di TikToknya Pro2 FM Purwokerto. Kamu boleh ikutan join di sana, kemudian kita ngobrol santai aja di sana. Enjoy gitu, yang mau curhat boleh tapi tipis-tipis ya. Jangan panjang-panjang, nanti kalau kepanjangan ya nanti jadinya kayak novel, kepanjangan. Bacanya gak kelar-kelar teman Pro2. Karena harus gantian sama teman-teman Pro2 yang lainnya ya. Oke, aku tunggu komentar kamu. Ya, setelah ini kita bakal nikmatin lagu lagi ya, dari miliknya Wowdy dengan Cinta Tanpa Tapi.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
1: Sing
0: iya. Sabar ya.

Galau Malam-Malam. Teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Kali ini aku udah live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. Coba kita sapa dulu teman-teman yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2. Ada Lia Lingga yang ada di Purbalingga sana, ada Aulia, ada Dewi, ada Mas Aden, dan banyak teman-teman yang lainnya. Tema malam hari ini kita ngomongin soal gimana sih cara kamu ya menyikapi orang yang sebel, gak suka sama kamu, atau lebih ke level benci, itu gimana cara kamu ya. Oke, tadi Mas Aden bilang sih ya cara

menyikapinya cukup masa bodoh aja katanya gitu ya. Oke, ada Aulia caranya emang gue pikirin, yang penting kita tetap berbuat baik aja. Ih, makasih, mantap buat kakak Aulia ya. Buat kakak Lingga ya, ini Purwokertonya di Jalan Jenderal Sudirman gitu. Yang depannya itu ada yang jualan durian-durian itu loh di sebelah situ ya. Padahal sering banget ke sini ya. Ya udah mampir aja sih. Oke, coba yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2, ada siapa ini? Ada Almira katanya, "Kak Aris, aku mah santai aja kalau ada yang enggak suka, yang penting tetap makan enak dan tidur nyenyak." Bener nih. Yang penting kita ya udah makan masih enak, tidur nyenyak ya, punya duit ya kan, enggak punya utang, enggak punya cicilan, kuota penuh ya, bensin full ya kan, keluarga sehat. Mantap ya teman-teman. Buat kamu yang mau ikutan join, mau komentar-komentar boleh banget. Coba aku ini ya, satu lagi deh dari Samuel nih di Purwokerto katanya, cuekin aja dan gak perlu dipikir kalau aku sih WK gitu katanya. Oke, mantap Samuel, thank you ya. Udah lama gak ketemu Samuel, waktu itu terakhir kapan ya Samuel ya main ke Pro 2 ya, udah lama ya. Oke, yang mau ikutan komentar di live TikToknya Pro 2 juga boleh banget sambil dengerin lagu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Ya teman berdua yang jadi kalau kita ngomongin soal rasa tidak suka atau benci, ternyata ngerasa benci sama mantan itu hal yang wajar banget ya secara sains, karena ada penelitian dari Wellcome Laboratory of Neurobiology yang nemuin kalau perasaan itu dikontrol sama bagian otak bernama putamen dan juga insula. Jadi ada bagian-bagian otak yang namanya putamen dan insula. Uniknya area otak yang ngurusin rasa benci ini ternyata mirip banget nih sama area yang aktif pas lagi ngerasain cinta yang membara, menggebu-gebu gitu ya. Jadi bedanya cuma ada di bagian korteks cerebral ya. Soalnya pas lagi jatuh cinta, bagian ini jadi gak aktif yang bikin orang jadi agak sedikit gak logis gitu. Tapi pas udah putus, bagian ini nyala lagi dan bikin seseorang jadi makin kritis nyari-nyari kesalahan mantan. Nah itu dia, mantan apa? Mantan lurah. Jadi gak heran kalau rasa sayang yang dulunya gede banget bisa berubah jadi rasa benci yang maksimal gara-gara cara kerja otak yang emang kayak gitu teman berdua. Mungkin kamu pernah ya kayak ngerasa sebel banget sama mantan kamu. Itu ternyata hal yang wajar menurut sains gitu. Nah kalau kamu sendiri gimana sih cara menghadapi atau menyikapi orang yang sebel sama kamu ya? Sebel sama kamu. Oke, nanti yang mau komentar aku tunggu teman Produa di WhatsApp-nya Produa, Instagram, atau bisa juga di live TikTok-nya Produa FM Purwokerto.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tahu.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Mapa Silaga Tedong atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga. Ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
3: Indonesia.

0: malam-malam.
1: Ya teman Pro 2, kali ini ada siapa yang udah ikutan join terkait dengan tema kita malam hari ini ya. Jadi aku tuh pengen tahu cara kamu menyikapi orang yang emang gak suka sama kamu, kayak sebel-sebel gimana, ada benci-bencinya, benci tapi rindu ya. Oke, ada Mas Aden katanya cara menyikapi ya cukup masa bodoh aja. Ya oke, siap. Terus di belakangnya lagi ada siapa ini yang udah ikutan? Ada... Oh sebentar, ada Mona. Yang gak suka ya biarin aja, berarti dia gak happy sama hidupnya. Oh iya, yeah. Relate ya yeah. Kayaknya emang orang-orang yang menyimpan rasa benci itu emang gak happy sama hidupnya. Ada Mas Irham Todi katanya, gak semua orang harus suka kita. Bahkan wifi aja kadang gak connect sama semua perangkat. Nah itu dia ya, apalagi manusia yang perasaannya itu fluktuatif ya. Oke, yang mau ikutan join masih aku tunggu teman Pro 2 sambil enjoy dengerin lagu di Pro 2 FM Purwokerto.

0: teman-teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2. Ya, kita sapa lagi yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. Ada siapa aja? Ada Mas Irham Todi, ada Kerupuk Balap, ada Fatur Rahman, ya, Mas Agus Setio tadi udah ikutan join juga. Ada Tommy juga yang udah ikutan join, ya. Jadi aku bacain ini yang udah ikutan join terkait dengan tema kita malam hari ini. Caramu menyikapi orang yang gak suka sama kamu tuh kayak gimana, ya. Ini kalau Mas Agus Setio bilang cara sikapi orang yang tak suka pada kita kadang pengen gelut akhirnya tak cuekin. Oke. Tapi apa namanya yang pada akhirnya ya kita tetap fokus sama orang-orang yang kita sayang aja. Dan Mas Agus setuju dengan hal itu, ya. Ada Tommy, cuekin aja Mas. Gak semua sikap orang ke kita harus kita respon. Dan gak semua berhak untuk dapat energi dari kita. Mantap. Kelas, kelas, kelas, kelas, kelas, ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Ada siapa yang udah ikutan join di WhatsApp-nya Pro 2? Sebentar aku cek dulu teman Pro 2 karena ini wah ternyata udah banyak juga, banyak juga ini yang udah ikutan komentar. Ada Ocha di Kali Kajar Wonosobo, ya. Katanya tinggal nonton bola aja ke Aris, yang kesel mah biarin aja, yang penting Timnas Indonesia malam ini menang. Asik. Mantap, mantap. Thank you buat Ocha yang ada di Kali Kajar Wonosobo sana, ya. Di belakangnya lagi, ya, satu lagi deh aku baca nih. Ada Lavina. Kalau ada yang benci aku, mending aku tidur aja deh ke Aris biar mimpinya indah banget malam ini. Boleh, boleh, boleh, boleh, ya. Mimpi indah tuh kalau misalkan energi kita sediakan untuk diri kita sendiri, ya, ataupun buat orang-orang terkasih.

0: Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: FM Purwakarta.

0: Galau malam-malam.
1: Ya, teman bro dua, menyimpan dendam ya. Kalau kita ngomongin soal benci membenci sebel menyebali. Menyimpan dendam emang sering bikin ngerasa punya hak ya buat terus marah gitu. Padahal sebenarnya itu cuma beban berat yang bikin kesehatan mental sama fisik itu makin drop. Ini berdasarkan riset besar dari jurnal NPG Mental Health ya. Orang yang punya karakter gampang maafin alias pengampunan ya, pengampunan disposisional ya, ini terbukti punya hidup yang jauh lebih oke dan optimis ya dibandingkan sama yang hobi simpan amarah gitu. Apakah ada yang suka menyimpan amarah? Banyak teman berdua. Jadi fakta dari ratusan ribu orang di banyak negara ini nunjukin kalau ngelepasin rasa benci itu emang kunci biar hubungan sosial makin asik dan tujuan hidup itu makin kayak kerasa jelas gitu. Jadi belajar maafin itu bukan cuma soal kayak baik ke orang lain aja ya, tapi memang cara paling mantap buat jaga kebahagiaan diri sendiri biar gak gampang stres. Jadi kalau misalkan mendam sesuatu yang tidak bagus, tidak sehat itu ya bisa berdampak tidak baik juga untuk mental kita teman-teman.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju.

0: Galau Malam-Malam.
1: Ya, teman berdua, kalau misalkan ada orang yang sebel sama kamu, gak suka sama kamu, menunjukkan gestur ataupun cara bicara yang memang kayak ya menunjukkan ketidaksukaan aja gitu ya. Ya sebenarnya itu hak dia, dan kamu juga punya hak untuk bersikap ya. Entah itu sikap masa bodoh, cuek, bodoh amat, atau ya udah sih, biasa-biasa aja, ya terserah kamu juga ya teman berdua ya. Tapi yang pasti ketika kita menyimpan rasa benci gitu kan, sebenarnya itu sedang menggerogoti diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kamu membenci seseorang gitu teman berdua, ada baiknya lepaskan rasa benci itu ya. Karena ya dibawa mati pun kayaknya gak bermanfaat juga ya. Begitu teman berdua, terima kasih buat kamu yang udah mau berbagi ya, terima kasih yang sudah mau bercerita tentang tema kita malam hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: Pas ini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rariPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: FM Pulau Kerau, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far Asyadik. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2 berarti sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, Sa'al Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan melahirkan kedamaian. Kedamaian adalah assalam. Assalam adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dalam hidupnya, kedamaian selalu melingkupinya. Kebahagiaan akan mudah diraihnya. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khair yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, kebenaran itu akan menghantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang senantiasa berlabuh kepada Tuhannya yang maha damai. Maka, doa orang-orang yang taat kepada Zat yang maha damai adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayina rabbana bis salam, wa adkhilal jannata daros salam. Ya Allah, dari Engkau lah kedamaian. Kepada Engkau jualah kembalinya kedamaian. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian. Dan jika kelak kami mati, masukkanlah kami ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa dirasakan dengan ketaatan. Ketaatan hanya akan bisa dijalankan dengan kekuatan iman. Iman yang mampu melahirkan ketaatan adalah iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan jalan yang terang. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Pemkab Banyumas mulai menerapkan manajemen talenta ASN untuk memetakan potensi dan kinerja aparatur. Pemetaan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan karir ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kabupaten Banyumas meluncurkan manajemen talenta aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Banyumas pada Senin 5 Oktober 2026. Melalui sistem tersebut, setiap ASN akan dipetakan berdasarkan kinerja dan potensi ke dalam 9 kotak talenta. Pemetaan ini menjadi dasar dalam pengembangan karir dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Dr. Zudan Arif mengatakan, penerapan manajemen talenta harus diikuti perubahan pola pikir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi pemerintahan dan kepegawaian menurutnya harus mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien kepada masyarakat.
2: Administrasi pemerintahan, administrasi kepegawaian adalah upaya bagi kita untuk menjadikan tata kelola pemerintahan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih membuat bahagia pemilik negara. Pemilik negara ini siapa? Masyarakat. Jadi orientasi kita melakukan pembenahan administrasi pemerintahan, administrasi kepegawaian agar semua yang kita layani menjadi lebih bahagia.
1: Sudan menegaskan seluruh aparatur harus memiliki orientasi yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya keberhasilan pemerintah pada akhirnya dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dan kebahagiaan dari pelayanan yang diberikan. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kesamaan visi dalam mendorong kemajuan daerah. Tiga hal yang perlu menjadi perhatian yakni produktif, adil, dan sejahtera. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono meminta seluruh pejabat dan jajaran mengikuti pembinaan secara terbuka dan berintegritas. ASN juga didorong untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja.
3: Pada seluruh pejabat dan jajaran perangkat daerah yang hadir, saya mengajak panjenengan semua untuk mengikuti pembinaan tentang sungguh-sungguh, terbuka dan penuh integritas, serta menyiapkan diri untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja.
1: Sadewo menegaskan seluruh rekomendasi perbaikan yang disampaikan BKN harus ditindaklanjuti dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Damara Sakti melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Seneng banget hari ini di hari Selasa yang luar biasa. Ada aku Siska yang balik lagi temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai di jam 10 ya. Aku bakal hadirkan informasi-informasi buat kamu semuanya. Ada info lalu lintas, ada info cuaca, ada info dari dunia entertainment, pokoknya lengkap banget ya. Plus aku juga udah siapin lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin kamu tambah semangat untuk memulai hari Selasa ini. Well, di luar sana cukup cerah ya pagi ini. Mudah-mudahan secerah hati kamu ya. Nanti aku bakal share tema dan nanti aku bakal undang kamu buat join ya. Komentar juga ya via WhatsApp ataupun juga via Instagram Pro 2.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Teman berdua Judika dan Anggun tampil penuh emosi saat membawakan lagu nasional setelah Indonesia memenangkan laga final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta hari Senin 5 Oktober malam waktu Indonesia Barat ya. Judika menampilkan energi maksimal, membawakan gebiar-gebiar dalam penampilannya tidak lama setelah Indonesia memenangkan laga tersebut. Dengan mengenakan setelan serba putih, Judika membawakan lagu itu di panggung khusus sementara para pemain dan official bersiap untuk menerima trofi kemenangan. Dan setelah Judika, Anggun muncul dengan memimpin lagu Tanah Airku yang menjadi tradisi dalam penutupan laga Timnas Indonesia. Anggun tampil dengan kebaya marun dengan membawa dengan bawahan kain putih ya, dan suaranya diikuti 60 ribu lebih penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selama Anggun bernyanyi, para pemain Timnas Indonesia berkumpul sambil berangkulan menghadap para pendukung mereka di SUGBK. Anggun juga terlihat emosional dan menitikkan air mata saat membawakan lagu nasional tersebut. Suasana serupa juga dialami sejumlah para pemain Timnas Indonesia yang ikut bernyanyi. Dan Timnas Indonesia akhirnya keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Garuda memastikan gelar juara setelah menang 4-2 di babak tos-tosan.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam kamu.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa dulu ya, ada dari Galang ya. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, aku udah share ya di Instagram story dan juga di WhatsApp ya. Kamu tuh paling benci digangguin kalau pas lagi ngapain dan kenapa ya? Ada Galang ya, katanya aku benci banget nih kalau lagi asik dengerin lagu sambil bengong pagi-pagi terus ada yang ngajak ngobrol serius soal masa depan. Auto puyeng katanya ya. Terus ada lagi dari Baskara, gengs, mood aku tuh langsung hancur kalau misalkan lagi asik sarapan bubur tapi tiba-tiba disuruh nganterin paket ke depan komplek. Baiklah ya. Ada lagi dari siapa ini ya? Dari

Ya, Briu ya. Oke. Thank you ya teman Bro dua ya buat komentarnya pagi ini. Yang lain masih ditunggu. Kamu tuh paling benci digangguin kalau pas lagi ngapain ya. Dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh.
2: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habis

0: makananmu, selamatkan bumi kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa sih prediksi cuaca hari ini ya. Apakah nanti bakal turun hujan atau sama seperti kemarin ya. Suhunya tuh panas gitu ya dan berawan ya teman berdua ya. Langsung aja kita lihat dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya. Dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian balik ke Cilacap. Cilacap hari ini diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Hari ini juga diperkirakan berawan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara. Banjarnegara hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini diprediksi berawan, sementara suhunya diperkirakan antara 24 hingga 31 derajat Celcius.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
4: Selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, optimis.
3: Oke, baiklah. Kak Gilang, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
4: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan menyampaikan mengenai situasi arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan kami langsung memantau melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama kami update mengenai situasi cuaca ya, untuk pada pagi hari ini menurut pantauan kami melalui kamera kami di ATCS, semuanya cukup cerah, cukup ideal untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas kami pantau cukup ramai, namun sebagian besar atau hampir semuanya ya cukup lancar untuk situasi arus lalu lintas atau masih terkendali. Seperti yang kami pantau ini di Simpang Gor Satria yang pertama, cukup banyak kendaraan, cukup panjang antrian kendaraan di sisi utara, kemudian di sisi timur ya dari arah Gor Satria, dan beberapa waktu atau beberapa kali putaran fase apel atau traffic light juga di sisi selatan cukup panjang antrian kendaraannya. Namun kami pantau meskipun cukup panjang antrian kendaraan, cukup ramai, cukup padat untuk kendaraan yang melintas di Simpang Gor Satria, di tengah persimpangan masih cukup terkendali ya, cukup normal untuk situasi arus lalu lintasnya, tidak terjadi penumpukan di tengah persimpangan yang ada di Simpang 4 Gor Satria. Kemudian di sisi selatannya ya, di Simpang 4 Kebon Dalem, kami pantau juga situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah barat di ruas jalan Gatsu ya, dan juga dari arah selatan cukup banyak, cukup panjang antrian kendaraannya juga, namun